0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pradewa dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradewa. Nah, ini di jam 8 ya, lewat 15 menit pada waktunya kita puterin lagu pilihan kamu untuk hari ini. Ada satu lagu dari Fish Tarot yang udah di-vote oleh teman Pradewa, ada dari Anur, dan juga teman Pradewa ini ada dari Aulia Rustam, terus juga ada Ferantina Putri, terus juga ada Fire_X, terus juga Ayuts_, dan juga Mutiara Nabila, Rampado yang udah ngevote lagunya Fish Tarot untuk pagi hari ini. Thank you banget Rampado yang udah bergabung. Masih ada 3 lagu juga yang bisa kamu vote dari sekarang sampai jam 9 nanti. Rampado, ada lagu dari Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda, terus juga Treasure If I, dan juga Sabrina Carpenter, Man Child buat kamu Trampado. Jadi buruan vote sekarang di WhatsApp kita di 0811410968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_prodamakassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin ya Trampado sampai jam 9 nanti.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM, Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih di lagu pilihan kamu, Trump 2. Tadi kita udah puterin satu lagu dari Fish Tarot, ya Trump 2. Dan ini lagu kedua yang bakal kita putar, ada lagu dari Akbar Chalai featuring Mingse, Trump 2, Astaga Bercanda. Ini sapa-sapa dulu ya yang udah bergabung di pagi hari ini. Ada Suara Underscore Bumi, terus juga Trump 2 ada Sutet 92, ada dari Amisha Dayana, terus juga ada Wati Kusniawati, ada Jonathan underscore 05, terus yang terakhir Trampa 2 ada dari Rafli Arik Trampa 2. Thank you banget ya yang udah bergabung juga di pagi hari ini untuk lagunya Akbar Chale dan juga Mingse, Astaga Bercanda ya. Dan kalau gitu Trampa 2 langsung aja kita puterin, ini dia Astaga Bercanda.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Balik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Tanpa dua lagu terakhir yang bakal kita putarin di lagu pilihan kamu ada lagunya Treasure, If I. Ini lagu kesukaannya ke Enggi ya, tanpa dua. Ini lagu-lagu yang kalau didengerin ya gitulah, tanpa dua, enak banget. Terus juga bisa membangun mood kamu di pagi hari yang udah baru bangun tidur. Pastinya kalau denger lagu ini langsung kayak semangat gitu di pagi hari. Dan juga tanggal 2 sebentar di jam 9 bakal ada bisik bincang asik juga yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. So langsung aja kita putarin, ini dia Treasure, If I.

0: dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Tanpa dua, selamat pagi ya di jam 9. Tentunya tanpa dua ada bisik bincang asik bareng Rai tanpa dua. Dan kali ini aku gak sendiri, karena di depan aku nih udah ada ciwi-ciwi cantik yang udah nemenin aku di pagi hari ini. Halo guys, selamat pagi.
1: Halo, halo. Selamat pagi, Kak.
0: Selamat
1: dan teman
0: pagi.
1: Pro 2.
0: Gimana hari ini, bahagia?
1: Bahagia dong.
0: Wait, ada yang kurang bahagia satu orang, gak semangat sekali.
2: Ah, iya guys.
1: Kayaknya kurang tidur gitu ya.
0: Kok udah sarapan?
2: Sudah, aku makan

0: Pecel.
1: Kalau Aul?
2: Sudah.
1: Wait, kalau Cila? Cila. Kalau Uci?
3: Udah dong, sama udah, kecil ya? Tadi.
1: Oh iya, di luar.
3: Ya.
1: Enggak ngajakin
2: parah. Iya, parah banget.
1: Enggak mau kalau ini sama Aul.
3: Asik.
1: Oke, jadi pagi hari ini Rampai 2 biasanya kalau hari apa ini? Hari Rabu.
3: Rabu
1: bahas apa? Narkoba ya?
3: Bencana dong.
1: Bencana. Jadi temanya untuk hari ini apa nih, Aul? Kalau boleh tahu. Oh, enggak tahu ya? Siapa yang tahu paling temanya untuk hari ini?
3: Aku tahu.
1: Uci, apa temanya hari ini, Cek?
3: Kita bakalan bahas tentang gempa.
1: Gempa?
3: Yes, gempa.
1: Gempa. Tapi kemarin kan gempa di NTT kan?
3: Iya, nah itu dia.
1: Hari apa ya?
3: Hari
1: kalau enggak salah hari Minggu.
3: Sabtu atau Minggu?
1: Sabtu.
3: Tanggal 15.
1: Kalian Sabtu ini enggak? Kalian rasa enggak?
3: Kalau di sini enggak sih, tapi di kampung terasa.
1: Oh, di sini terasa.
2: Dari NTT.
3: Oh iya.
2: Enggak, itu dari Selayar yang terasa sampai ke sini.
1: Saya kemarin mengedit di sini, terus tiba-tiba kayak kukira tuh lagi sakit gini, terus kulihat kaca tuh di sini, itu kaca goyang-goyang begini sendiri.
3: Ide ngerinya.
1: Terus kayak wih, itu agak berapa menit, berapa detik ya? Ya 15 detik kayaknya.
2: Terus lama di kok.
1: Kukira mau Kak lari keluar tuh, tapi kayak mau Kak kulihat di sebelah siaran Ji, di situ juga siaran Ji, jadi kayak jamba deh bilang kalau anu peng lari Pak begitu, jadi kerasa kayak terus tiba-tiba toh pas kulihat di HP ramai mi orang bikin story ada yang rasa gempa begitu, bilang oh gempa memang tadi begitu.
3: Di sini terasa, saya enggak tahu sih terasa atau enggak, jadi ini tuh anu sekali kayak pas bangun Kak merinding karena anu Kak, mimpi Kak, di mimpiku gempa. Iya, terus di mimpiku itu gempa Kak, terus lari Kak, ku tarik temanku keluar dari rumah. Terus nah jatuhi Kak bangunan. Pas Kak bangun tiba-tiba aku lihat chatnya adekku, kan adekku di Malino. Terus di Malino terasa gempanya, terus dia bilang adekku gempa, bilang ih langsung gak merinding karena mimpiku itu baru pas-pas juga itu.
1: Kayaknya itu memang
3: pertanda
1: mimpi kita, harusnya kau bangun. Kalau ya. Cila,
2: saya enggak rasa guys, saya kalau tidur itu
3: tidur mati.
1: Waduh, parah banget ini. Tapi kau pernah merasa gempa, Cila? Karena
2: iya
1: kau
2: dong.
1: Kan di Mamasa.
2: Iya, saya sudah rasa gempa yang gempa-gempa banget.
1: Gempa banget yang sampai tuh kayak
2: orang ngungsi-ngungsi, guys.
1: Kau ngungsi juga?
2: Enggak, aku di rumah aja.
1: Di rumah aja, karena kau percaya kalau gempa itu cuma bergetar ya.
2: Iya.
1: Kalau Aul, kayaknya Aul enggak.
2: Aul juga enggak rasa karena
1: tidur juga. Karena itu kok itu kejadiannya sekitar jam 6 lewat 40-an kayaknya.
3: Iya, jam 6.
1: Iya.
3: Baru saya bangun jam 8.
2: Saya masih di alam lain.
1: Astaga. Iya.
3: Saya juga masih di alam lain.
1: Berarti kalian tuh enggak sholat ya, enggak
2: sholat. Saya enggak sholat. Enggak sholat Kak karena kayak capek sekali kayak itu pas.
1: Astagfirullah, sholat itu kewajiban Aul. Memang pajak wajib tapi lebih wajib sholat Aul.
2: Saya enggak wajib.
1: Karena kita beda ini.
3: Kok nanya sih?
1: Beda server ya. Tapi teman berdua sebentar kita bakal bahas soal gempa bumi ini yang terjadi kemarin di NTT dan juga terasa di Selayar, ada di Jeneponto juga kemarin ada siaga, terus juga di Bantaeng juga Bulukumba teman berdua. Ntar kita bakal bahas bareng-bareng. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Rapat kedua masih bahas soal gempa ya. Yes. Tadi rapat kedua dan ini adalah salah satu hal yang ya kita harus ikut berduka ya, karena terjadi kemarin gempa di NTT yang besarnya itu 7,7 skala Richter terhadap 2. Itu luar biasa besar banget. Dan ini adalah salah satu peringatan juga buat kita bahwa bencana itu bisa datang kapan saja. Apakah kita udah siap gitu?
1: Are you ready? Udah siap belum?
0: Tapi di antara kita di sini bertiga itu Cila udah pernah mengalami.
1: Iya.
0: Bisa diceritain enggak Cila? Itu terjadinya gempa kan itu agak besar juga ya?
2: Iya.
0: Itu terjadi tsunami enggak sih?
2: Oh, tidak. Karena saya di dataran tinggi. Saya di dataran tinggi jadi enggak berpotensi.
0: Di Mamasa kan?
2: Iya.
0: Dan itu terjadi di beberapa tempat juga di Mamuju kan?
2: Iya, getarannya itu sampai ke Mamuju, guys.
0: Itu tahun berapa sih kalau boleh
2: tahu? Tahun 2020 kah 2019, saya agak lupa ya.
0: 2020.
2: Iya. Pokoknya dia sebelum COVID.
0: Sebelum COVID.
1: Iya. Oh, 2020
0: atau 2019 ya?
2: Iya.
0: Kayaknya 2019 deh.
1: 2019 COVID kayaknya, Kak.
2: Enggak, karena COVID.
0: COVID 2020
2: COVID
0: awal.
2: 19. Ih, COVID 19 sih.
1: Iya, 19.
0: Oh, akhir 2019.
3: Iya. 1920.
0: Iya, perpindahan ini kan.
3: Iya.
0: Tahun.
3: Berapa? Kan ada 1 tahun.
0: Dan itu terjadi gempa yang berapa besar enggak sih?
2: Itu hari 5,5.
1: Wow.
0: 5,5.
2: Iya.
3: Berarti lumayan besar sekali.
1: Memang di NTT besar sekali deh, karena 7.
3: Dia 7.
0: 7,7.
2: Iya. Tapi untuk 5,5 itu juga besar.
1: Iya, lumayan.
2: Karena gempa itu beda-beda getarannya.
0: Terus itu pas gempa terjadi, kalau itu jam berapa?
2: Itu terjadi jam 5 subuh.
3: Masih
2: lagi
3: tidur.
2: Dan tiba-tiba pada melistrik waktu kejadian. Yes.
0: Wow.
2: Kenapa gempa selalu subuh-subuh, Di?
1: Iya.
0: Terus itu terjadi kalau lagi tidur ya sementara?
2: Saya lagi tidur, tiba-tiba awalnya itu tuh getaran yang kayak pelanji. Terus kan kalau gempa itu kayak ada suaranya toh.
0: Okay.
2: Kan lagi musim hujan waktu itu, jadi kupikir bakalan hujan karena tahu kok suara guntur.
3: Iya.
2: Nah, ternyata itu yang kudengar itu dari bawah tanah, bukan dari atas langit.
3: Gesekan lempeng.
2: Gitu, begini.
0: Terus tiba-tiba gue
2: getar-getaran begini toh. Awalnya gue bilang, kenapa kayak
0: ada
2: ini? Goyang-goyangin, lama-lama begini di rumahku. Bilang, ih gempa, baru langsung
0: lari keluar.
2: Padam listrik, gak bisa lari. Karena terkunci pintuku dan padam listrik. Lampu, jadi saya gak tahu jalan keluar. Ayahku berteriak.
0: Terus kau keluarnya kayak gimana? Diseret?
2: Enggak, datang ayahku, bilang, kan saya juga cari pintuku, mana pintuku ini?
0: Okay.
2: Mau keluar tuh, bilang, ayah gak aku tahu anu pintu. Dia bilang, jangan kau panik, cari ku. Ku raba-raba min terus begini toh. Tidak ku dapat, jadi ayahku dobrak pintu. Nah, dobrak baru keluar, Kak.
0: Itu untung ya, Kak. Tapi rumahmu itu hari gimana?
2: Aman, karena rumahku rumah kayu sih, guys, di Mamasa.
0: Jadi kayak ada apa?
2: Karena di Mamasa kebanyakan rumah kayu, yang hancur-hancur itu rumah batu.
3: Iya sih.
0: Tapi itu luar biasa sih, kayak pengalaman ada.
2: Iya. Sampai sekarang itu di rumahku enggak rata mi, karena bekas gempa toh.
3: Iya.
2: Jadi hancur ke lantainya, naik ada yang naik, ada yang turun.
3: Deh.
2: Begitu.
0: Tapi itu kemarin kan yang kayak besar banget kan, di Mamuju juga kena yang dampaknya. Yang itu yang tsunami itu beda ya, kayak yang
2: di itu yang di Mamuju lagi pusatnya.
0: Ada kan yang pernah tsunami itu di Palu kan?
2: Oh iya, itu di Palu.
0: Di Palu beda, itu beda. Enggak sampai di Mamuju.
2: Mamuju ada juga, dia pusatnya di Mamuju.
0: Tapi kan itu Mamuju emang salah satu daerah yang kayak setiap hampir setiap tahun kayaknya ya.
2: Iya, Mamasa juga sih sampai sekarang masih suka gempa-gempa yang kecil-kecil.
0: Tapi daerahmu kan daerah pegunungan kan? Pegunungan gitu.
2: Iya.
0: Terus kayak masih kena gempa tuh kayak yang kukira saya yang pesisir biasa kena gempa weh.
2: Iya, saya juga kurang mengerti itu. Mungkin karena gunungnya aktif ya.
0: Oh iya, aktif memang gunungnya aktif di sana.
2: Sepertinya sih. Sumpah saya sudah enggak ingat Kak, kejadian-kejadian wih lama sekali wih guys. Yeah.
0: Oke, berarti memang ini adalah salah satu kayak Cila ini korban gempa gitu. Sampai-sampai subuh-subuh itu dia lari keluar rumah gara-gara terjadi.
2: Weh, tapi seru sekali Kak. Sumpah kayak kebelang dia kayaknya mau mati nih. Saking serunya, saking serunya mami mati. Weh, kau bayangkan itu yang kau lihat-lihat mami tiang listrik begini bilang dia Tuhan itu mati maka apa?
0: Itu berapa menit terjadi? Berapa menit getarannya?
2: Yang getaran yang paling besar itu sekitar 3 menit lah. Lama weh, ya? Yang kayak lari di luar saya masih dilihat begini-begini anu. Tiang listrik. Baru sudah itu kan ada terus gempa susulan, ada yang sampai kan itu hari 5,5. Gempa susulannya ada 5, ada 4. Jadi kayak terasa terus ki, jadi kayak trauma ki. Apalagi kalau dari bawah mi terasa bunyinya tuh bilang ih besar ki nih. Jadi kalau besar itu kayak lari
1: kan
2: di
1: gempa.
0: Ada loh bunyinya itu.
2: Kayak guntur. Cuman dari bawah ki dia kayak mendem-mendem sedikit. Kalau guntur kan kayak meledak-ledak ki.
0: Berarti tuh satu kampungmu semua mengungsi gitu. Atau ada?
2: Kalau saya mengungsi di Tanah Lapang ji. Beberapa yang pergi mengungsi malah meninggal.
0: Gara-gara?
2: Gara-gara terbalik mobilnya.
0: Waduh, parah sih. Berarti kau memang kayak tempatmu itu memang di atas gunung. Terus orang-orang tuh kayaknya harus mengamankan diri memang di tempat yang tidak ada bangunan gitu kan. Harusnya kayak gitu emangnya.
2: Kebetulan itu di kampungku yang tempat tinggalku ada yang dibilang tanah kosong.
0: Lapangan gitu.
2: Iya, luas sekali. Terus ini orang dari bawah yang agak di bawah rumahnya kan
0: naik,
2: saya agak
0: semua,
2: di atas.
0: Naik
2: semua di situ, mengungsi di situ. Heranku kenapa orang di kampungku malah pergi. Padahal orang datang mengungsi di tempatku.
0: Betul. Dan juga kayaknya ndak ini jadi kampungmu ndak ada longsor begitu ndaknya?
2: Longsor lah waktu itu. Bukan main itu getaran deh. Jadi beberapa itu
0: daerah longsor
2: tertimbun ki.
0: Tapi apa? Tanya.
3: Tapi banyak korban jiwa ndak sih?
2: Malahan waktu itu yang mengungsi sih yang meninggal.
3: Karena di jalan kapan dia?
2: Iya, karena panik toh.
0: Di jalan terus tiba-tiba kayak mungkin jatuh begitu
3: Nah itu Mia, kalau panik di
0: itu makanya tahun P2 tuh kalau lagi ada bencana
1: don't panic.
0: Sebisa mungkin jangan panik. Usahakan dulu kayak lihat dulu situasinya bagaimana, terus langkah apa yang harus kita ambil, solusinya seperti apa tahun P2.
3: Karena anda bisa juga berpikir jernih kalau panik.
0: Tapi saya kalau aul toh, kayak misal tiba-tiba ini ada bencana, enggak tahu gimana reaksinya ini kok.
1: Panik,
0: bisa
1: kok
0: tidak bayangkan aul. Enggak mungkin enggak panik kok berteriak-teriak.
2: Iya, weh.
1: Tidak, Kak. Panik,
2: jangan
1: Kak.
2: Panik, apalagi kalau begitu toh banyak sekali info-info yang enggak jelas.
1: Iya. Betul. Kayak di kampungku toh kan masuk ke daftar siaga jadi ponto tokannya.
0: Iya, kemarin siaga.
1: Nah, kan kampungku itu ada 3 dusun.
0: Kau daerah pesisir juga kan?
1: Iya, pesisir. 3 dusun. Nah, saya di tengah-tengah. Ini 2 dusun ini mengungsi semua ya. Panik ki. Terus ki tetaku tuh nah bilang, "Ih, kenapa orang-orang sini enggak panik? Nah, dusun sebelah panik ki kayak mengungsi semua mi." Dia bilang, mending saya mati di rumahku begitu.
2: Sama susun, ini.
1: Bilang, mending saya mati di rumahku ya, pengin mengungsi. Mau kok mengungsi di mana begitu terus tuh dia bilang. Nah, orang ini 2 dusun ini panik semua mi kayak mami pergi, mami pergi mengungsi. Karena kan air laut juga di
0: surut kita?
1: Surut ki. Itu juga bikin panik orang. Tapi di dusunku itu enggak ada mau bergerak kayak pergi mau kode gitu.
0: Tapi itu salah satu bentuk siaga juga sih, karena kan BMKG kemarin menetapkan kalau daerah Jeneponto Bantaeng itu masuk daerah siaga. Mungkin memang harus sih masyarakatnya tuh harus siaga, kayak mempersiapkan diri untuk menjauh dulu lah dari area pesisir. Mungkin mamamu memang yang kayak dia enggak mau ketinggal rumah nanti.
1: Kak, pernah satu di prank sama tsunami lagi.
0: Di prank?
1: Iya, di prank sama tsunami.
0: Gara-gara apa?
1: Kayak ini orang toh sudah semua mi packing untuk pergi mengungsi. Okay. Itu orang tua sudah semua mi diangkat toh ke daerah yang tinggi. Ternyata itu ada orang menelpon bilang, "Di mana mi tuh tsunami? Di mana mi?"
0: Di mana mi tuh?
1: Betul kak. Di mana mi tuh tsunami? Dia bilang, "Ih, di pantai mi tuh, di pantai mi tuh air." Ini orang kita bapak adik. Ternyata malah tidak jadi itu tsunami.
0: Aduh.
3: Ditunggu ki tsunami.
0: Berarti itu berita-berita yang palsu.
1: Iya, itu kan bikin panik orang juga tuh, apalagi orang tua kak. Nah,
0: kau percaya mi lagi deh, makanya.
1: Ada yang ke masjid.
0: Tuh. Makanya orang-orang tuh kalau ngasih info tuh kayak cari tahu dulu kebenarannya.
1: Iya, betul.
0: Begitu. Jangan langsung sebarkan. Nanti orang-orang percaya panik mi, malah menimbulkan juga keributan.
3: Lucunya karena tunggu lagi di mana mi itu.
1: Enggak
3: cari. Nah,
1: telepon dia bilang, "Di mana mi? Di pantai mi kan?"
3: Pantai.
0: Di pantai mi itu sinar. Atau
1: lalu. Di pantai mi itu air. Nah, belakang rumahku tuh pantai, kenapa enggak langsung dari?
3: Iya.
0: Betul. Dan ini kemarin tuh bencananya terjadi di NTT, tepatnya di mana nih? Di Nangkeo ya. Dan tahun kedua ternyata tuh ini apa ya, kayak kedalamannya sekitar 15 km karena kekuatannya itu cukup besar juga. Dan gempanya tahun kedua ini guncangannya terasa kuat di sejumlah wilayah juga. Betul. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami sebelum akhirnya menyatakan berakhir. Betul. Jadi tahun kedua buat kalian mungkin yang ngerasa kayak ada di situasi itu, kayak Cila pernah ada di situasi itu, mungkin bakal ada trauma-traumanya juga ya.
3: Iya.
0: Ketakutan itu pasti bakal ada. Makanya kita harus selalu siap gitu. Jangan panik sih, tapi selalu ada kesiapan untuk
1: siaga.
0: Selalu siap siaga lah kalau ada bencana yang menghampiri. Karena kita enggak tahu kapan bencana itu.
1: Iya, betul.
0: Jadi Aul, terus Suci, Cila harus siap siaga kapanpun
3: siap
0: itu
3: siaga.
0: Tapi jangan panik, panik. Oke deh, ntar kita masih balik lagi. Masih ada waktu sekitar 20 menitan lagi buat nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Terima kasih.

0: bangun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Balik lagi Rampa 2, kita masih bahas soal gempa ya, ya gempa ya, bumi Rampa 2. Ini bumi. Kemarin saudara kita di NTT, gempa buminya agak lumayan parah ya, banyak rumah yang rusak, terus juga apa ya, kayak bencananya tuh jiwa. Ya banyak korban jiwanya iya. Juga sampai dua.
1: Yang paling kasihan itu yang ibu-ibu sama anaknya.
0: Yang peluk
1: sedihnya.
0: Kasihan banget kan. Iya, itu viral dan kayak ternyata sosok orang tua tuh kalau masalah anak ya kayak emang sebesar itu kasih sayangnya.

0: biasa. Malahnya.
1: Udah enggak usah dilanjut ya. Tapi tahun kedua intinya semoga kita tuh terhindar dari yang namanya bencana juga ya. Amin. Karena kita juga takut gitu. Meskipun kita enggak pernah tahu bakal apa yang terjadi di kehidupan kita. Ya harus selalu siap enggak sih?
0: Harus sih.
1: Harus.
2: Ya. Dan harus punya pengetahuan dasar tentang bencana.
1: Tapi kalau Aul sendiri udah punya pengetahuan dasar soal gimana sih kalau terjadi suatu bencana nih tiba-tiba gitu, kamu harus ngelakuin apa?
3: Intinya jangan panik.
1: Ya, itu yang pertama. Terus?
3: Terus kita harus menjauh dari kaca atau
1: menjauh dari kaca?
3: Iya, karena
1: oh, ini enggak ada kaca di kaca Pro 2.
0: Okay. Oh itu kalau gempa bumi maksudnya.
3: Oh kalau tsunami.
1: Misal ada bencana apapun itu. Ya, yeah, termasuk gempa lah. Terus apa lagi? Menjauh dari kaca. Lari.
3: Mengungsi ya di lapangan.
1: Mengungsi di lapangan kalau ya.
0: Di tanah kosong.
1: Iya, kalau itu memang gempa ya. Menuju ketinggian kalau memang kamu tinggalnya di pesisir, naik ke gunung, ke bukit yang lebih tinggi.
0: Tempat yang lebih tinggi.
1: Betul. Kalau Uci, kalau bisa terjadi bencana nih Oce, kamu pertama mau ngapain?
4: Pertama sih intinya itu sih, kita gak boleh panik biar kita juga bisa berpikir gimana cara nyelamatin diri kita dan keluarga kita. Terus kan biasanya orang itu kalau ada bencana gitu kalau panik mereka mikirin barang-barang gitu. Harusnya sih barang yang penting aja ya.
0: Sertifikat.
4: Iya, kita amanin barang-barang yang
1: sertifikat
4: penting.
1: Sertifikat rumah.
0: Harus selalu dalam tas guys, biar cepat diakses.
4: Iya, waspada gitu.
1: Berarti kalau sertifikatmu udah di dalam tas?
0: Iya, semuanya. Saya dalam koper malahan.
4: Iya, saya juga.
1: Takut ke kau tahu ini tempatnya, membawa lari. Bawa lari.
0: Karena saya sudah mengalaminya.
4: Jadi waspada ya.
1: Waspada. Intinya tanpa pedo harus selalu waspada ya. Itu. Jangan sampai kamu kayak gak mempersiapkan diri. Gak ada kayak nanti kalau ada bencana tiba-tiba kau menghayal gitu. Kau tunggu datangnya bencana. Jangan kayak gitu. Memang kita gak pernah tahu bencana datang kemana saja. Tapi kita harus siap-siap. Dan intinya kita berdoa ya. Semoga saudara-saudara kita yang ada di NTT sana yang terdampak bencana dari gempa bumi ini ya semoga bisa cepat pulih ya.
0: Amin.
1: Bisa cepat membaik di sana.
0: Doa dan bagi bangsa.
1: Iya, doa bagi bangsa. Semoga ya pemerintah-pemerintah kita juga selalu membantu orang-orang yang dalam keadaan lagi terkena bencana ini. Oke deh, terima kasih, thank you banget ya udah nemenin aku di pagi hari ini, santai siang, buru-buru banget ya. Di pagi hari ini di Bisik Terang Pedua, bincang asik ya. Dan mungkin hari ini Terang Pedua dan juga esok
3: Esok masih
1: aku masuk apa ya besok ya?
3: Pagi mau?
0: Malam?
1: No. Kayaknya sore deh.
4: Sore.
1: Atau libur mungkin ya?
3: Oh enggak, sore aja
1: libur.
4: Ya, sore.
1: Tapi ya intinya thank you banget guys. Kalian udah nemenin aku di pagi hari ini. Kalian udah berapa lama di sini?
3: Aku sudah mau cabut 2 hari lagi.
1: Waduh, nanti aku nangisnya kayak gimana ya?
0: kita bakal bertemu di satu lomba yang akan saya ikuti di
1: RRI. Oh iya, RRI, Bintang Radio.
0: Kenapa sebut merek?
1: Buat teman berdua juga yang lagi di TikTok nih yang join ada Toru, nanti ikutan juga ya Bintang Radio, nanti aku dukung kamu kok.
0: Kita saling dukung.
1: Nanti ku vote, karena aku bantu ku vote.
0: Bagus sayang, baku jaga.
1: Asik. Oke, teman berdua nih satu lagu terakhir spesial buat Toru nih, katanya pengen diputarin lagunya Liodra, judulnya
4: Ego.
1: Oke deh, kita tutup perjumpaan pagi hari ini dengan lagunya Liodra, Ego.
4: See you.

0: 2.
1: What's new in Pro 2? In Pro 2.
2: 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Bersama saya Rai di Prodway News pukul 10 waktu Indonesia Tengah edisi 19 Agustus 2026.
1: What's new in Prodway? In Prodway.
2: Informasi pertama teman Prodway datang dari Kota Makassar. Semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia terus dirayakan dengan cara yang penuh kehangatan dan juga kebersamaan nih teman Prodway. Anggota DPRD Kota Makassar menggelar ajang olahraga mini soccer antar komisi di Sabta Mini Soccer Jalan APP Tarani pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Dan kegiatan ini menjadi momen juga teman Prodway untuk semuanya karena istimewa untuk pertama kalinya digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI tahun 2. Dan ajang sepak bola ini diikuti oleh 4 komisi, yaitu Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan juga Komisi D. Dan pertandingan berlangsung meriah dan juga penuh semangat, bukan sekedar mencari kemenangan melainkan merajut kembali keakraban yang tersesama anggota dewan dari berbagai divisi kerja.

0: Bantuan kemanusiaan berupa 1 ton beras untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di NTT pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Dan penyaluran bantuan dilakukan melalui Divisi Infanteri 3 Kostrad untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat di wilayah terdampak. Dan juga mekanismenya tersebut Trans Papua diharapkan dapat memastikan bantuan sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Oke, Trans Papua 2, itu dia What's New Impro 2 edisi hari Rabu ya, 19 Agustus 2026. Dan untuk informasi lebih lengkapnya bisa kamu baca melalui website resmi rri.co.id. What's New Impro 2.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
0: Teman terbaik kamu.

96,8 Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Ini di hari santai siang yang sudah terik sekali tadi waktu gue kesini. Tapi untuk kamu yang tetap mau cari makan siang, ya enggak apa-apa juga sih sebenarnya, ya namanya juga lapar ya Wak ya. By the way, yang pengen request masih boleh ya di Pro 2 Hitlist sampai jam 12. Di WhatsAppnya kita 08 11 4 10 9 8. Juga bisa banget di Instagram di RRI_Pro2 Makassar. Aku tungguin di RRI Digital juga, download di Play Store App Store kamu.

0: 174PLB, request push back and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Sai tumbo.
1: Semalam 8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Bacain request-request yang masuk teman Prodo ya, sampai nanti mau jam 12. Terima kasih Tri Ulil underscore, ini minta lagunya Memorinya Alvin Lapian sama Grace Kathleen. Ini udah aku masukin juga, thank you sudah requestnya. Udah tahu aja nih kalau kita udah pernah interview beliau. Terus ada Puput Rianas, minta lagunya Pelariannya Kesha Levron, kau udah aku masukin. Dan Serianti underscore Y2 Lalalos versi aku akustik katanya. Langsung aja dari Niki ya, untuk kamu di siang ini yang pasti yang masih mau request boleh sayang di 08 11 4 10 96 8 WhatsApp-nya, Instagram-nya @rian_pro2 Makassar, RRI digital juga boleh ya, download di Play Store, App Store kamu. While I'm on sunset, are you on the subway? While I drive, are you getting on the L train? Me in Manhattan's nice, so Malibu nice.

0: pictures.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

96,8 RRI Perdua FM, teman terbaik kamu, teman Perdua Whitney DDH. Dan ini adalah segmen terakhir sebelum aku pindah di ngulik teman Perdua di jam 12 ya. Terima kasih Fayat yang minta lagunya Jangan Paksa Rindu Beda dari Ivan Seventeen, juga udah aku planningkan. Terus ada Vanessa juga minta lagunya Pamungkas yang paling barunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, juga udah aku masukin ya. Terakhir Kortis, terima kasih Fitri underscore Irmayani, udah aku planningkan juga untuk kamu. Thank you banget yang udah request di Perdua Hitlist. Kamu bisa request kapan aja, nanti kita puterin lagunya gitu ya. Tapi kalau kamu pengen disapa, bisa request di jam 11 sampai jam 12 siang setiap hari.

0: aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2 ya, sama Nindi DH di siang hari ini. Dan karena ngebahas ngulik ngobrolin kuliner dan UMKM, jadi kita gabungin aja gimana caranya buka peluang pakai kulineran khas Sulawesi. Yang tahu mie kriuk tapi kuahnya gurih banget, enak banget, kental banget, pasti tahu mie titi, bener gak sih? Jadi mie, sebenarnya namanya bukan mie titi ya, namanya tuh mie apa ya, mie kering kalau nggak salah ya, namanya itu mie kering. Tapi mie titi itu jadi yang jualnya kebetulan ownernya mungkin namanya Titi. Jadi yang terkenal salah satu resto di sini adalah mie titi. Padahal itu mie kering sebenarnya namanya, teman Pro 2 ya. Mie kering apa mie apa gitu. Nanti aku coba cari lagi deh. Pokoknya ini kan sebenarnya makanan, kalau saya sih menurutku cemilan ya. Dia bukan makanan utama karena dia bikin kenyang sebentar sekali, tapi habis itu kita dibikin lapar lagi. Tapi bisa aja kayak satu hari makan 10 piring mie titi itu bisa. Kalau misalnya memang orangnya gak bosanan ya, misalnya boleh. Dan ini kan khas Makassar banget, jadi mungkin bisa kita ulik sampai mau jam 1 nanti, apa yang bikin mie titi ini beda, terus juga gimana peluang UMKM-nya. Dan mungkin ada beberapa dari kamu yang mau nanya, boleh banget nih tentang si mie kering ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, habis ini aku balik sama kamu.

temen Pro 2. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.

9,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bahas ngulik lagi nih teman Pro 2 ya. Ini tentang si Mititi ini. Coba kita telusuri ya teman Pro 2, apa yang bikin si mie ini, mie kering ini itu jadi favorit semua orang. Tapi karena kenapa bilang semua orang? Karena menurutku tidak ada pi yang tidak setuju bahwa Mititi itu enak. Mungkin yang tidak setuju itu orang-orang yang tinggalnya tuh di luar Sulawesi ya misalnya, itu pasti mereka mikirnya ada yang cocok ada yang gak cocok. Tapi yang bikin mie ini menarik sebenarnya bukan rasanya tapi si teksturnya itu, karena kan mie nya itu benar-benar digoreng kan sampai beneran kering dan juga renyah. Habis itu baru dikasih kuah kental lengkap dengan berbagai topping kayak ayam, udang, cumi, telur dan sayuran. Jadi ada dua sensasi di dalam satu suapannya, yaitu rasanya kriuk dan juga gurih. Apalagi kalau misalnya dimakan pas masih panas, bagian mie yang kena kuah ini jadi lebih lembut, sementara untuk yang lainnya itu masih crispy. Jadi kalau misalnya biasanya ngomong mie-nya ini lembutnya biasa, ada juga yang bilang masih crispy. Ada juga yang bilang tapi sekarang sih bukan cuman digoreng aja ya, ada yang dipanggang tuh. Jadi dia enggak terlalu crispy. Jadi cocok untuk orang-orang yang punya lubang gigi yang banyak seperti saya atau yang sudah tidak tahan dengan makan-makan yang keras. Itu cocok tuh kalau mie versi panggangnya. Tapi kalau saya lebih yang kriuknya. Tapi agak kuahnya agak banyak, jadi si mie-nya tuh agak lumayan lama terendam baru aku bisa makan. Karena soalnya beda, mie panggang sama yang benar-benar kriuk, yang crispy itu beda menurutku ya. So, gimana menurut kamu? Kamu juga bisa bantu-bantu komen ya. Nanti abis ini aku balik lagi teman-teman bahasin mie titi ini.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terakhir teman Pro 2 ngebahas si Mi Titi ini ya. Jadi ini peluangnya untuk UMKM-nya itu gede banget gitu. Bisa jadi contoh bahwa memang makanan khas daerah tuh punya peluang bisnis yang khusus untuk pasarnya sendiri gitu. Kuncinya harus diperhatikan bukan cuma rasanya tapi konsistensi, kemasannya, brandingannya, pelayanannya dan promosinya. Nah, apalagi sekarang kan konsumen tuh suka banget produk yang punya cerita ya. Jadi kamu bisa tuh sambil bikin ceritanya apa, misalnya sampai kamu benar-benar ada di titik bisa ngebangun usaha si mie kering ini gitu ya. Apalagi untuk kamu yang memang mau stay lama di luar Makassar, di luar Sulawesi, itu pasti berpeluang banget karena masih banyak perantau. Kita kan jiwanya perantau banget tuh. Nah, yang perantau di pulau-pulau Jawa tuh pasti nyari banget si mie kering ini, teman Podo. Jadi bisa kamu jadikan ide juga untuk memenuhi hasrat si perantau-perantau itu. Kalau bisa sih ya, ini kan belum ada sebenarnya frozennya gitu. Ini kan minyak kering tuh jadi bisa awet. Terus bumbunya juga mungkin bisa dibuat gimana caranya biar awet. Jadi sampai di konsumen itu tinggal dipanasin aja gitu. Itu bisa jadi peluang bisnis juga untuk kamu ya. Dan pastinya dari Mi Titi ini kan udah kita bahas tadi, itu bisa kamu belajar satu hal ya, bahwa makanan tradisional gak harus dibuat kekinian supaya menarik, karena Mi Titi itu semakin otentik dia, justru dia memang semakin original rasanya, semakin enak dan semakin dicari. Jadi cukup kamu kenalkan aja cerita dari brand yang kamu punya, terus karena sekarang lagi trennya makanan datang dan pergi, jadi kalau kamu punya ide untuk menaikkan kuliner lokal, itu jauh lebih bermakna gitu, karena ini mahal banget idenya, yaitu identitas kita sebagai orang yang punya makanan khas ini ya. Nanti kita bahas-bahas lagi, ngobrolin macam-macam lagi di ngulik, ngobrolin kuliner dan UMKM setiap hari dari jam 11, dari jam 11 lagi, dari jam 12 sampai jam 1. Ini suaraku kayak acara-acara dangdut ya, menggema-menggema begini ya, Rai ya. Tolong ini kan. Habis ini aku balik lagi untuk kamu ya.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu with Nindy Deha. Teman Pradua, Pradua Sport siap nemenin kamu yang anaknya olahraga-olahraga aja di hari ini. Jadi Nah, ini dari rri.co.id ya. Jadi ada prestasi atlet tinju asal Makassar yang katanya mampu bersaing sampai tingkat Asia dan dunia yang dinilai perlu diimbangi dengan dukungan pembinaan yang berkelanjutan. Ada Pertina Makassar yang mendorong KONI dan pemerintah Kota Makassar untuk terus memperkuat perhatian terhadap atlet-atletnya. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Tori ini mengatakan capaian untuk atletnya menjadi gambaran besar untuk potensi olahraga tinju di Kota Makassar, karena menurutnya potensi ini tuh harus terus dikembangkan melalui pembinaan yang konsisten dan dukungan dari berbagai pihak. Rizwan Toro juga menyebutkan bahwa atlet yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional tidak hanya membawa nama pribadi dan klub. Perjuangan mereka juga turut mengharumkan nama Makassar dan Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia ketika tampil dalam kompetisi internasional. Karena makanya penting banget tuh katanya untuk pembinaan atlet yang dinilai gak boleh hanya dilakukan menjelang pertandingan, tapi memang membutuhkan dukungan dalam menjalani latihan, menjaga kondisi fisik, meningkatkan kemampuan teknis, serta mempersiapkan diri menghadapi persaingan yang semakin ketat, teman Pro 2 ya. So, buat kamu habis ini kita lihat nih gimana buat kamu yang mungkin punya bakat di tinju ya. Jadi coba mudah-mudahan sih benar kata masukan tadi bahwa memang harus diperhatikan atlet-atletnya, jangan sampai berpotensi bersaing malah tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Gitu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

9.8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Padua. Ini ada yang olahraga FOMO ya. Ada pedal, tapi ini mungkin bisa jadi referensi kamu juga nih. Jadi ada kegiatan pedal Sulawesi POS yang digelar di 21 Agustus sampai 27 September nanti. Ada 16 tim dan sekitar 190 peserta. Di mana juga kompetisi ini akan berlangsung di 6 venue, digunakan secara bergantian di setiap minggunya, dan menjadi salah satu kegiatan untuk ajang mempertemukan para pecinta olahraga pedal sekaligus memperluas jangkauan komunitas pedal di Sulawesi Selatan. Pelaksanaan kompetisi secara berkala di sejumlah venue diharapkan juga bisa memberikan pengalaman yang beragam untuk para peserta. Ketua Panitia Pedal Sulawesi POS, Sofia Salsabila Nanda, ini mengatakan kegiatan ini katanya digelar dengan memang memanfaatkan tingginya minat masyarakat terhadap olahraga pedal. Dan menurutnya ajang ini juga bisa jadi sarana untuk memperkenalkan Sulawesi POS kepada peserta dan komunitas pedal yang ada di Makassar. Sofia juga menjelaskan kompetisi ini menggunakan format liga dengan sistem full round, jadi seluruh tim akan saling bertemu dalam rangkaian pertandingan. Dan menurutnya format liga seperti ini itu masih relatif terbatas di Makassar dan biasanya berlangsung dalam waktu yang lebih singkat. Informasi selengkapnya teman Prodo bisa kamu baca di rri.co.id ya. Apalagi hadiahnya ini kayaknya cukup menarik karena uang tunai sebesar 100 juta rupiah untuk peserta. Terus ini juga dibagi-bagi hadiahnya 40 juta untuk juara, 25 juta untuk finalis, masing-masing 13 juta rupiah untuk dua semifinalis, serta penghargaan best supporter MVP putra dan putri ditambah hadiah dari sejumlah sport brand gitu. Ini sayang banget ya, kita belum maksudnya terlambat untuk daftar karena sudah mulai di tanggal 21. Nanti kalau ada info-info gini langsung ini aja, langsung masuk di Pro 2 aja biar kita juga ikut mendaftar gitu. Atau mungkin dari teman Pro 2 ada yang pengen juga kan bisa.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

9,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Udah informasi olahraganya sekarang di Pro 2 Entertain. Sumbernya masih dari rri.co.id. Sekarang aku dari kabar terbaru Iqbal Ramadan yang katanya punya harapan nih ke operasi Pesta Copet bisa jadi film yang dekat banget dengan kehidupan penontonnya. Iqbal juga karena dia berperan sebagai Ijal sekaligus produser, menginginkan banget film ini menjadi suara untuk mereka yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersuara katanya. Dan juga berharap agar penontonnya dapat menemukan bagian dari dirinya melalui berbagai elemen dalam film. Dan menurutnya kedekatan ini tuh bisa muncul dari karakter, misalnya latar kehidupan, musik, festival, sampai persahabatan. Dia juga ingin penontonnya tuh ngerasain gitu perasaan bertahan dalam setelah nonton, katanya tuh tetap ada yang kita bawa pulang. Misalnya berharapnya si operasi Pesta Copet ini bisa jadi salah satu film yang terus disebut ketika generasi berikutnya membicarakan tontonan favorit mereka gitu. Kayak apa film favorit gitu. Jawabannya operasi Pesta Copet misalnya kayak gitu ya. Selain memang filmnya, dia berharap filmnya berkesan untuk penonton, Iqbal juga mengaku untuk mendapatkan banyak pengalaman baru selama proses produksi film ini, dan mengatakan bahwa proyeknya ini juga memberinya pelajaran yang berharga baik sebagai aktor maupun sebagai orang yang bekerja di balik layar. Nah, untuk dari sisi produksi, Iqbal mengaku mendapat kesempatan yang besar untuk belajar dari para produser mentor di Imaginary, dan menyebut bahwa si Ernest Prakasa, Dipa Andika, dan sama James Erlangga sampai Aulia Ucup juga sebagai sosok yang memberikannya pengalaman yang berharga. Katanya Iqbal juga belajar mengenai musik selama proses pembuatan filmnya karena dia berdiskusi dengan Eddie Kemot serta sejumlah musisi yang terlibat di proyek tersebut. Dan buat Iqbal, berbagi pengalaman ini membuat operasi Pesta Copet menjadi proyek yang punya arti penting dalam perjalanan karirnya dan sekaligus jadi ruang untuknya berkembang sebagai aktor sekaligus produser ya. Jadi bisa kamu nonton di bioskop nanti di tanggal 27 Agustus di produseri Ernest Prakasa, di Pak Andika, Iqbal Ramadan, dan James Erlangga, juga disutradarai oleh Eddie Kemot. Dan untuk bintangnya dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Christo Immanuel, Sulfa Maharani, dan Kawaila Biba. Operasi Pesta Copet di kemarin kayaknya sempat juga ya syuting di salah satu festival yang ada di Makassar waktu Iqbal main-main kesini gitu. Tuh ya, semoga bisa sesuai harapan Iqbal, dan ya semoga yang paling penting sih diterima oleh masyarakat gitu. Saksikan 27 Agustus nanti ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Prodo 2, ini info dunia entertainnya. Ada lagu Perjuangan Hari Merdeka karya Husein Mutahar, ini di aransemen ulang begitu ya, untuk mendekatkan kembali lagu kebangsaan ke generasi muda. Dan Kementerian Kebudayaan menyebut proyek ini baru langkah awal dan akan dilanjutkan ke lagu perjuangan yang lainnya. Aransemen baru juga dikerjakan oleh Erwin Gutawa yang melibatkan penyanyi lintas generasi, diantaranya Harvey Malaiholo, Ahmad Albar, Judika, Titi DJ, Vina Panduwinata, Rita Butar-Butar, Runtah Naya, Sabrina, hingga Novia Bahdim. Dan aransemen baru ini dikerjakan oleh Kementerian Kebudayaan juga. Ada Fadlison yang mengatakan bahwa pilihan musik saat ini tuh sangat luas, karena makanya lagu kebangsaan dan perjuangan itu perlu dihadirkan dengan tetap menjaga nilai sejarah maupun dekat dengan pendengarnya gitu. Bayangin aja gak sih lagu-lagu lagu-lagu kebangsaan kalau dimodif atau diperbarui gitu biar generasi kita tetap bisa dengerinnya. Dan katanya sekitar 80% masyarakat Indonesia ini memilih memang mendengarkan musik atau lagu Indonesia. Jadi tapi di musiknya ini belum termasuk lagu perjuangan. Jadi makanya tetap tuh dibutuhkan perhatian supaya tidak kalah di tengah perubahan selera musik utamanya generasi muda ini. Dan Fadlizon juga menyebutkan bahwa generasi milenial dan Gen Z ini perlu kembali lagi dikenalkan dengan lagu nasional dan perjuangan, karena menurutnya gak hanya dari sisi musik tapi juga ada cerita yang melatar belakanginya. Terakhir, nanti akan ada peluncuran aransemen videonya yang disiarkan melalui TVRI dan menghadirkan Fadlizon, Erwin Gutawa, Harvey Malaiholo, serta Novia Bahdim. Dan setelah penayangan perdananya, videonya ini juga akan tersedia di kanal YouTube Kementerian Kebudayaan. Jadi bisa kamu cek di situ teman Pro 2 ya. Ya, sangat-sangat menyenangkan mempunyai orang-orang yang peduli gitu, apalagi dengan aset-aset kita, karena kalau bukan kita siapa lagi, bener enggak?

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Sebelum kumat lo pengen dari Produ FM, teman terbaik kamu. Terakhir di Produ Entertainment sebelum kita ke login lokal info di jam 3 sampai jam 4. Jadi ada satu rekomendasi film lagi yang misalnya di Agustus ini kamu mau dan bingung mau nonton apa. Nah ini ada film Seni Merayu Tuhan. Jadi ini bakal ngajak kamu melihat proses menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus mengejar perubahan secara instan. Film adaptasi buku dari karya Habib Jafar ini juga menyoroti pencarian arah hidup melalui karakter Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham. Hikmah ini awalnya merasa kehidupannya berjalan baik-baik aja, namun kepergian sang ibu ternyata membuatnya kehilangan arah dan mulai mencari ketenangan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Keinginan ini juga berubah dengan cepat, justru membuat perjalanan Hikmah semakin rumit. Berbagai kebaikan yang dilakukan tanpa memahami maknanya juga membuat si Hikmah ini kembali mempertanyakan arti menjadi manusia yang lebih baik. Ari Irham menilai perjalanan Hikmah cukup dekat dengan kehidupan anak muda, karena menurutnya katanya ada perubahan dalam diri seseorang yang sebenarnya membutuhkan proses tapi tidak bisa terjadi secara instan. Dan ia juga menilai keinginan untuk mendapat hasil cara cepat justru membuat seseorang kehilangan arah. Nah, pandangan ini juga disampaikan Teuku Rizky dalam memerankan Hotip sebagai sahabat Hikmah yang karakternya hadir sebagai sosok yang terus mengingatkan Hikmah untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut Kiki, panggilan akrabnya Teuku Rizky, perjalanan seorang untuk berubah tidak selalu berjalan lurus, tapi ada berbagai dinamika yang justru menjadi bagian penting dalam prosesnya. Perannya juga dirasa akan dirasakan penonton muda saat Ari dan Kiki berkunjung ke salah satu bioskop yang ada di Bekasi, di mana pertemuan ini kemudian berkembang menjadi diskusi mengenai pengalaman dan nilai yang mereka dapatkan dari film tersebut. Salah satu penonton juga mengaku melihat katanya perjalanan Hikmah sebagai gambaran dari pengalaman pribadinya dan merasa beberapa adegan filmnya mengingatkan pada masa ketika menghadapi tekanan dan kelelahan. Jadi Seni Merayu Tuhan ini adalah film produksi Wahana Kreator Nusantara yang diadaptasi dari buku bestsellernya karya Habib Jafar, dibintangi Ari Irham, Teuku Rizky, Lutesha, serta sejumlah pemeran lainnya yang lagi tayang di bioskop. Jadi ramaikan filmnya, nonton biar kamu dapat hikmahnya.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan? Radio Republik Indonesia.

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Yes, maklum ya lagunya kepencet-pencet, mouse-nya ini gak beres banget nih. By the way, dari rri.co.id teman Prodo, aku nemenin kamu di login lokal info. Jadi ada Center of Information Development Studies Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, organisasi wilayah Sulawesi Selatan, yang menyatakan kesiapannya menjadi mitra strategis pemerintah kota Makassar dalam memperkuat kebijakan pembangunan berbasis data dan kajian akademik, di mana komitmen ini disampaikan Ketua Dewan Pakar CIDES ISMI Sulsel, Profesor Dr. Abdul Hamid Padu, saat audiensi dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar Selasa lalu ya. Dan dalam pertemuan itu CIDES menawarkan pendekatan evidence based policy atau kebijakan berbasis bukti sebagai landasan penyusunan program pembangunan agar setiap kebijakan yang dilakukan itu dapat diukur dampaknya terhadap masyarakat gitu. Dan menurut CIDES siap banget mendukung pemerintah sejak tahap penyusunan kebijakan melalui riset dan analisis sampai melakukan evaluasi terhadap hasil implementasi kebijakan tersebut. Profesor Hamid juga menjelaskan terdapat 3 isu prioritas yang akan jadi fokus kajian tahap awal kerjasama ini. Pertama, kemiskinan dan ketimpangan. Kajian akan diarahkan untuk memetakan penyebab kemiskinan hingga tingkat rumah tangga sehingga program penanggulangan dapat lebih tepat sasaran. Kedua, efektivitas anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan karena menurutnya keberhasilan pembangunan gak hanya diukur dari besarnya anggaran tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Terakhir adalah kesesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja di Kota Makassar. Jadi CIDES yang akan mengkaji kebutuhan tenaga kerja dalam 2 hingga 3 tahun mendatang sebagai bahan penyusunan kebijakan pendidikan. Selain itu, audiensi ini juga membahas sejumlah agenda pembangunan Kota Makassar seperti penataan kawasan, pengelolaan sampah, relokasi, pengembangan urban farming, sampai pembangunan stadion. Dan untuk mendukung kajian ini, CIDES menargetkan penyusunan riset dan policy brief dalam 100 hari pertama. Organisasi ini akan berharap adanya koordinasi dengan perangkat daerah seperti Bapeda, Bapenda untuk memperoleh akses data yang diperlukan ya. Informasi selengkapnya selalu bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

90,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjutin lagi ya dari rri.co.id di login lokal info. Jadi ada video aksi penyerangan dan pengerusakan sebuah rumah di wilayah Bulu-Bulu Kabupaten Maros yang viral di sosial media. Dan ini dapat respon cepat dari jajaran Polres Maros karena sebanyak 6 pemuda yang diduga terlibat dalam aksi tersebut diamankan polisi menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kapolres Maros melalui Kasat Reskrim Polres Maros AKP Muhammad Ridwan ini mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah memang menerima laporan masyarakat serta memperoleh informasi mengenai rekaman video kejadian yang beredar di berbagai platform media sosial. Tim gabungan Satreskrim Polres Maros kemudian melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi, menelusuri identitas terduga pelaku serta mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dan juga ada 6 orang yang telah diamankan karena terindikasi merupakan bagian dari kelompok yang melakukan penyerangan dan pengerusakan. Polisi juga telah mengamankan terduga pelaku utama. Dalam penanganan perkara ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi penyerangan, diantaranya parang, tapel dan busur panah. Meskipun memang sejumlah terduga pelaku telah diamankan, namun penyidik masih melakukan pendalaman untuk memastikan kronologi kejadiannya secara utuh, termasuk memang mendalami peran masing-masing pihak yang kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat. Polres Maros juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Warga juga diminta tidak menyebarkan narasi yang berpotensi memperkeruh situasi saat ini.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

98.8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih sudah nemenin aku siaran di Santai Siang ya. Sore-sore nanti sama Enggi Suci Hilyani ya. Kita ketemu di siaran-siaran aku berikutnya. Sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

96,8 FM Prodera di Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabnya juga harus 3 kali ya teman Pro 2 ya. Balik lagi di Sore Ceria bareng sama Enggi hari ini. Dan setelah tadi udah ada Nindi menemani kamu di siang hari ya, dari jam 11 sampai jam 4 tadi. Dan waktunya aku Enggi nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 8 nanti ya. Jadi seperti biasa nanti kita update informasi banyak, so jangan kemana-mana sih, dan terus di Prode FM, teman terbaik kamu.

0: sayang. Kita lihat kimukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Wih, ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah.
2: Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau gak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
1: Ih, nakut-nakutin, gak suka glow. Lihat aja nanti.
3: Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk kecantikan.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
0: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
0: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang.
0: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh kan gak apa-apa, siapa tahu aja dia buru-buru.
0: Lihat nih motor aja sampai goyang, hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
0: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
2: Bijaklah berkendara, utamakan keselamatan Anda.
3: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Eh, Win, sini deh. Sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
2: Oh, si artis ini.
1: Iya,
2: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
2: Yuk, komen.
1: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak. Ih, sok banget deh.
1: Takut urusan sama hukum.
2: Kok sama hukum sih?
1: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
2: Kok serem ya?
1: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
0: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Prodi RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama yang kita, teman Prodi, kita update dulu informasi lalu lintas. Asik. Oke, dan kali ini kita langsung saja ke perbatasan Makassar Maros, teman Prodi. Ini juga saat ini terpantau ramai tapi masih lancar, tumben. Alhamdulillah, bersyukur lah ya teman-teman. Karena biasanya tuh di sini macet-macet. Tapi nggak tahu deh kalau sebentar setengah enam gitu, karena ini mungkin masih banyak yang baru OTW dari Makassar ke Maros gitu ya. Terus juga di CCTV Rujab Gubernur nih, sama juga teman Produa, tidak begitu rame dan masih lancar, bukan yang rame-rame banget gitu ya. Beda sama kayak ada di jalan apa ya nih? Tunggu. Aduh, haji. Ini Madef. Simpang. Simpang 5 Bandara mau. Ini rame teman Prodi, dan sedikit ada kayak agak tersendat-sendat lah ya. Mungkin karena lumayan rame dan agak arusnya tuh dari berbagai arah gitu. Jadi mungkin ada yang bersinggungan, berlawanan arah gitu ya. Terus juga ada di Haji Bau nih teman Prodi 2 dekat Arif Rate, juga ini ramai tapi masih lancar-lancar aja ya. Yang kalau misalnya Anda mau kasih tahu tentang kondisi arus lalu lintas yang tadi tidak kusebutkan karena enggak semua ada, kasihan, boleh langsung iya. Boleh langsung ke WhatsApp ya di 08114109968, bilang Kak di sini macet juga gitu. Oke, nanti langsung ku sampaikan ke teman Prodi 2 yang lainnya ya. Atau di Instagram @rri_prodi_makassar, boleh juga di RRI Digital langsung komen.

0: berhenti. Pinggir dek, pinggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak. Please, pak. Jangan tilang saya, pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini, pak. Saya masih jomblo akut, pak. Berat hidup saya, pak. Berat.
0: Shh, gimana keadaan saya, Dek? Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
2: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Mas barengan sama Enggi di sore ceria. Dan kita mau update lagi informasi terbaru nih teman Pro 2 dari rri.co.id, pastinya web terkerennya kita. Asik. Sudah biasa lihat berita di sini? Kalau belum, biasakan ya teman Pro 2 ya. Dan aku ada informasi terbaru nih teman Pro 2 dari penyanyi Astrid yang resmi ngerilis video musik terbarunya, katanya untuk lagu Aku Di Sini tuh. Dan berbeda dari video musik pada umumnya, jadi karya visual ini katanya hadir dengan konsep yang memanfaatkan teknologi AI. Dan informasi mengenai perilisan video musik ini tuh turut dibagikan oleh akun Instagram musikku.id. Dan dalam unggahannya tuh disebutkan bahwa visual video klip dari Aku Di Sini tuh dibuat menggunakan AI dengan menggandeng kreatif Prompt ID dan juga Patrick Effendi. Dan pastinya kolaborasi ini tuh menghadirkan pendekatan visual yang unik, terus juga ngasih warna baru gitu ya dalam perjalanan lagunya Aku Di Sini ini teman Pro 2. Dan pastinya pemanfaatan teknologi AI ini menjadi salah satu elemen utama yang memperkuat konsep visual dalam video musik ini. Astrid yang paling ditahu lagunya apa? Nindi. Aku Bernyanyi itu bukan. Itu bukan. Oh, bukan ya? Masa sih? Bukan. Kalau Aku Bernyanyi itu lagunya siapa ya? Oh iya benar, sorry, sama huruf A gitu. Informasi lebih lengkapnya bisa kamu baca teman Pro 2 di rri.co.id. Dan congrats buat kakak Astrid yang sedang ngerilis lagu baru lagi.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Dan masih ada informasi juga buat kita semuanya, alias juga buat kamu terutama ya teman Pro 2, apalagi fansnya Jonas Brothers. Ini ada informasi terbaru yang dimana mereka nih ngumumin katanya bakalan tour terbaru berjudul Burning Up Tour All Over Again, yang bakalan membawa mereka tampil di 45 kota di Amerika Utara. Dan pengumuman tersebut menjadi kelanjutan perjalanan tour dari Jonas Brothers ya dalam beberapa tahun terakhir, dan dikutip dari Variety. Wow, mereka bakalan tour lagi teman produk tapi di Amerika gitu ya. Kirain di Indonesia, main-main kali ya sekali-sekali lagi gitu. Dan tour ini bakalan dimulai di tanggal 25 September 2026 mendatang di TD Garden, Boston, Amerika. Dan Jonas Brothers ini nanti bakalan menyambangi beberapa kota termasuk kayak Toronto, Washington DC, Miami, Los Angeles, dan masih banyak lagi. Dan dalam tour ini juga nanti Jonas Brothers ini bakalan ditemani sejumlah musisi spesial katanya, di special guest di tanggal-tanggal tertentu. Dan udah ada beberapa nama yang dijadwalkan tampil, itu ada Magnus Ferrell, Franklin Jonas, dan juga grup All Time Low. Okay. Akan sangat ditunggu ya, apalagi buat para fansnya Jonas Brothers gitu, bakalan happy banget mendengar kabar ini.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

96,8 FM Produ RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Produ masih di sore ceria, tapi seperti biasa nanti kita bakalan break dulu ya untuk mendengarkan azan maghrib di hari ini di jam berapa? Teman-teman, kawan-kawanku, 18 berapa? Ini saya harus menunggu dulu timku. 18:08 ya teman Produ. Nanti setelah itu baru Enggi bakalan balik lagi menemani kamu di sore ceria. Jadi jangan pindah frekuensi ya. Stay tune terus di Produ FM, teman terbaik kamu.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

Penasaran gak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kurun dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

96,8 FM Produa dari Makassar, teman terbaik kamu. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya teman Produa, bagi yang menjalankan. Dan seperti biasa nanti yang bakalan balik lagi di jam 7 nemenin kamu di zona teknologi. Oke, jadi jangan kemana-mana teman Produa, stay tune terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Seperti tadi janjiku teman Pro 2, jam 7 aku balik lagi menemani kamu ya di zona teknologi hari ini. Dan pastinya kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar teknologi. Bukan fashion ya, karena fashion nanti di hari Jumat nih, kita ke teknologi. Dulu kira-kira obrolan teknologi apakah yang akan aku hadirkan malam hari ini? Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Kita dengerin dulu beberapa lagu buat kamu. So stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Masih di 96,8 FM Prodera di Makassar, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 barengan sama Enggi menemani kamu ya di sore ceria ini. Dan pastinya aku bakalan update lagi informasi teknologi buat kamu nih teman Pro 2. Dilansir dari Autotekno okezone.com, ini ada rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara ya, yang berlangsung dari 14 sampai tanggal 17 kemarin, itu sudah berjalan dengan lancar. Dan pasnya rangkaian acara ini tuh teman-teman disiarkan kepada masyarakat katanya melalui berbagai media dengan penggunaan teknologi satelit termasuk satelit merah putih. Dan pada rangkaian kegiatan ini layanan utama itu utama siarannya tuh disediakan oleh Telkomsat melalui pemanfaatan 3 unit satelit News Gathering dan juga layanan transponder katanya dari satelit merah putih teman Pro 2. Dan kedua layanan satelit ini sudah digunakan dalam berbagai rangkaian kegiatan kenegaraan ya, termasuk sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Terus juga ada pengukuhan paskibraka, ziarah nasional dan juga renungan suci. Kayak upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai ke upacara penurunan bendera sang merah putih. Dan for your information nih teman-teman Prodo, layanan satelit ini tuh mendukung kebutuhan siaran stasiun televisi nasional juga TV Pool yang ditunjukkan oleh Kementerian Sekretariat Negara ya, untuk memastikan setiap momen perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 kemarin itu dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan kualitas tayangan yang jernih, stabil dan tanpa hambatan teknis. Itu memang yang paling dikhawatirkan teman Prodo, pas tiba-tiba lagi serius-serius tak kandas misalnya, akan hilang jaringannya atau hilang gambarnya, itu yang sedih, padahal kita benar-benar mau nonton gitu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

96,8 FM Pro 2 Radio Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 ini kita ngobrolin soal teknologi lagi. Masih ada informasi dari rri.co.id ya. Ini ada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ya, BPOM, Taruna Ikrar menjelaskan katanya transformasi digital itu merupakan upaya peningkatan kapasitas SDM lembaganya ya, di mana BPOM juga sudah resmi meluncurkan beberapa inovasi digital ya untuk mendukung pengelolaan ASN dan juga meningkatkan katanya kualitas pelayanannya. Dan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Rini Widiantini itu menyetujui pernyataan tersebut karena dia juga benar-benar mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan untuk memperkuat layanan pemerintahan berbasis digital. Ibu Rini juga memberikan apresiasi yang besar juga kepada BPOM nih teman Prodo yang sudah menghadirkan katanya beberapa aplikasi manajemen ASN berbasis AI ya. Dan ia juga menilai inovasi tersebut tuh sudah sesuai dengan arahan dari pemerintah dalam membangun pemerintahan berbasis digital tuh. Nanti makin kesini makin digital nih semuanya teman Prodo ya. Tapi sih harapanku tuh kalau nanti kedepannya apa-apa sudah digital, misalnya ngisi formulir, kalau misalnya kayak apa dianggaplah perpanjangan SIM gitu misalnya ya, misalnya kayak oh harus mendaftar online, oke okay, daftar online, wih alhamdulillah, tapi setelah itu nanti tetap jelek disuruh datang bawa berkas berkas-berkas yang sudah di print, nah gitu, itu Ji yang menjadi catatan saya pribadi ya, tapi semuanya sih almost good banget nih untuk sekarang apa-apa sudah banyak yang serba digital gitu. Walaupun memang mungkin kalau anak-anak muda kayak kita yang memang mengerti teknologi maunya ya udah online mil saja semuanya deh gitu ya kan. Tapi memang ada juga yang bukan, maksudnya generasi-generasi sebelum ta gitu, yang ada juga memang tahu teknologi tapi ada juga kadang yang kayak yang kalau sudah tua banget nih, nah itu pasti taunya cuman berkas manual gitu. Mungkin bisa dikecualikan lah ya untuk umur-umur tertentu gitu.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2. Udah hampir jam 8. Thank you so much ya yang sudah menemani Enggi siaran dari jam 4 tadi udah sampai di jam 8 ini, dan nanti malam kamu bakalan ditemenin sama Ihsan Murad ya. Dan seperti biasa, sebelum ada jaga malam, kita ke Pro 2 Jakarta dulu untuk mendengarkan Music Live Chat ya. Kalau gitu yang pamit, nanti kita ketemu besok lagi di Sore Ceria lagi ya. Jadi pastiin buat kamu harus selalu stay tune. Oke, kalau gitu yang pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih berangkat sama gue di Taman dan Milo di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tau kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih. Wih deh, kita bakal ngobrol buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Pro 2 FM, udah tahu siapa lah ya. Ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih, cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Guru, tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh, everyone. Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
1: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak, wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya, waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti nih? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi?
2: Oh, wow. Sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian, terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu, maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya, itu salah satu ya. Jadi bisa sambil
0: masih bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Di rumah.
2: Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: di rumah? Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Okay. Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan, Jawa, Medan Barat. Terus Kendari, banyak.
0: Oke. Okay. Udah keliling-keliling ya berarti. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Wah, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
0: Wih, iya sih, seru badan. Sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
2: Iya.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Ya, sebisa mungkin ya.
1: Sebisa mungkin. Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu. Mm-hmm. Ya kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya. Oh, iya.
0: Perut yang utama ya.
1: Perut yang utama.
0: Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya? Setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke.
2: Okay. Di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu ada single lagi.
0: Oke.
2: Okay. Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke. Okay. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya gitu.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk tur juga ya.
1: Termasuk tur juga.
0: Okay.
1: Tur bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan, mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single, apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami

0: banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang
1: kira-kira. Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti benar-benar dua single berarti udah dirilis ya.
0: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin itu si lagunya si Firsa yang
1: ngomong.
2: Jadi EP ini tuh isinya EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu yang satu GME featuring Firsa Bersari yang ditulis sama GME dan satu lagi lagunya Firsa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balesan gitu sama
1: benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
2: Salah.
1: Nah itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngulik soal single terbarunya Salah dan juga mungkin nanti kita sedikit ngobrol soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman berdua yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah.
0: Berarti,
1: salah.
0: Aduh. Ya, siap-siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024, terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya ini cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Mengawali tahun.
2: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tur Tunggu Aku di Bandung yang Silon Seven itu. Kan kami kan barengan jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
2: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang
0: Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya. Bener-bener.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya, benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri, ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Jadi gimana ceritanya Sani?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya?
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu salah. Itu latar belakangnya. Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi
0: biar halus ya,
1: ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Gitu. Sudut pandangnya gitu ya, berarti ya. Kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian, jadi selalu ngerasa disalah-salahin.
0: Tapi berarti gimana nih di lagu ini, berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
1: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Masih.
1: Itu dia.
0: Benar-benar.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya benar.
0: Iya sih.
2: Benar-benar. Kita apa ya? Kona'ah
0: lebih. Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Benar-benar. Tapi berarti apa? Maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini, apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih, maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Legowo lah ya.
0: Benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita ngelakuin sesuatu.
1: Kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya benar. Benar. Yoman. Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh.
1: Wah, ada Yoman tadi masuk. Ayo, Yoman ini ya.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa, Dan?
0: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Okay. Sama-sama si Lageng.
4: Nah, juga sama-sama si Lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
4: Iya,
0: ya?
4: Nyambung secara
0: okay.
4: Itu.
0: Oke, alright. Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, okay. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning.
0: Sukses. Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nah, tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan nggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana Yul? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang
0: masa waktu
1: itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya? Harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja.
2: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti
2: dengan lagu lagi. Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu ya, enggak yang terlalu rapi gitu ya kita kayaknya.
3: Enggak terlalu banyak elemen.
2: Jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: bass.
2: Apa?
3: Vokal pasti ya.
1: Sama kodam, isi kodam.
4: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya
2: nggak terlalu banyak.
1: Cuma
2: ada ya? Beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit. Benar. Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Besari juga kan masih kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu. Jadi banyak apa ya, kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss ya. Tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
0: Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. Sorry. September. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa ya.
0: Bener kan? Iya bener. Iya 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Salah. Ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia. Gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari. Walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu, ini masih ada satu relasi, masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Dan kalahan. Iya tadi bisa jadi anthem wong kalahan. Karena nggak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh nggak apa-apa kok gitu. Nggak nggak harus selalu menang gitu. Yeah, kalah pun nggak masalah.
0: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat lagi.
1: Betul,
0: gitu kan?
1: Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa.
0: Ah, itu dia.
1: Bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman Prodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih, kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa gak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya?
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin, karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang somai itu.
0: Iya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok.
1: Semoga jadwalnya cocok.
0: Jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada
0: ya? Belum ada.
1: Secepatnya udah tadi udah ini udah ada
0: udah itu kontakan.
1: Ya, ntar lagi ditunggu ya,
0: ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Asik. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September.
1: 4 September
0: ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya. Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali dong.
1: Berkali-kali.
2: Mas, kan langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini, okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli.
0: Oke, okay, Juli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah? Atau enggak nih apa? Maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
0: Produksinya
3: benar-benar ya. Sorry. Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Kan produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar ada bukan vendor sih. Ada apa mixing mastering kan di luar gitu, itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman tinggal mixing mastering itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, bener-bener.
1: Mukjizat yang mungkin kita gak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama.
1: Iya.
0: Jadi rame bener, lagi bener, gitu kan.
1: Benar. Yang lagu tahun berapa?
0: Iya.
1: Viral sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
0: Iya, itu dia sih. Benar, kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
1: Yo man.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Okay. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Bermusik itu AI gitu.
2: Tools
1: aja.
0: Benar.
1: Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan. Tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar-benar sih, benar sih, asik. Mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026.
1: 2029 sih.
0: Oh, iya. Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana ya?
2: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Ternyata ceritanya tentang ini tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi, itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Dan jadi apa namanya lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya hasilnya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar. Iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh kira mau ada lanjutannya?
1: Cuman maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari game ini next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
0: Bima. YouTube
1: sama Bima. Mungkin musik videonya yang salah dan iya.
0: Oke.
1: Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
3: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Pirsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
3: Jakarta.
0: Pasti Jakarta ya. Benar.
3: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah, wali-wali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian.
1: Bener,
0: mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase-nya mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya, bener.
0: Kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh.
1: Terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fanny.
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny
1: Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay. Jadi
2: spontan.
1: Itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
1: Nah, jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Oh ya, benar-benar. Tapi kalau dari game wishnya pengin collab sama siapa nih?
1: Beda-beda kalau okay. Beda-beda.
0: Coba tapi satu-satu pasti, deh.
1: Jauh-jauh
0: siapa? Sini. Boleh Mas Daniel,
3: aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
1: Sherina Muna.
0: Benar-benar dia pikir
1: iya yang paling hebat.
0: Kalau dari sini
1: tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di Petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu dulu.
3: Siapa? Belum kepikiran.
0: Belum kepikiran ya. Benar.
3: Tadi sih Sherina sih memang.
0: Sherina seru ya.
1: Sama. Berarti sama ya Sherina.
0: Sama, benar.
1: for ini ya fun fact nih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
0: Oh iya. Yeah.
1: Banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Sherina yang baru.
0: Oke. Oh, iya iya iya.
1: Ngefans banget, dia ngefans banget. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
0: Benar. Kemarin juga yang terakhir film yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya, benar.
0: Iya,
1: dari kecil sampai sekarang ngefans banget. Benar kan?
3: Benar, benar.
0: Benar, benar. Gokil sih, gokil.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
0: Iya. Sherina juga, oke. Okay.
1: Sherina, Eva Celia deh.
0: Ah, Eva Celia, seru. Eva Celia seru terakhir. Sama siapa?
2: Sama Sherina boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh, produser yeah, boleh. Siapa tuh?
2: Collab Petra Sjombing.
0: Petra Sjombing, seru
2: Randy
0: sih.
2: Randy Pandugo gitu.
0: Benar. Ih, seru sih.
2: Kolaborasi ya.
0: Kolaborasi. Benar. Ih, menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
3: Amin.
0: Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Sjombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada Sherina juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya release Indonesia enggak denger di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
0: Sukses mah, udah.
1: Masih ingat kami kemarin kita?
0: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
3: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video.
0: Video ya, benar-benar video lirik
1: di YouTube
0: GME berarti. Yeah. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: GME
0: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.

96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yes, teman Radio Jaga Malam ditemani dengan Ihsan untuk edisi hari ini. Dan di jam 9 malam untuk hari ini kita sudah ada di zona komunitas ya teman Pro 2 untuk edisi hari ini teman Pro 2 ya. Dan untuk zona komunitas aku bakalan bahas tentang komunitas yang paling aktif, benar-benar sibuk, yang sering diskusi, meet up, workshop, networking. Ini bagus banget sih sebenarnya teman Pro 2 yang bisa bikin kamu terus berkembang ya teman Pro 2 ya. Siapakah dia? Jadi kemana-mana kita bakal bahas tetap segera di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Nah, teman berdua, ini bakalan kita bahas untuk komunitas yang bisa menambah aktivitas kamu. Ya benar lah pastinya ya, ikut komunitas pasti kita pengen satu aktivitas yang bisa membuat kita jadi lebih functionable ya teman berdua ya. Yang pertama adalah komunitas developer dan teknologi. Ini Google Developer Groups Indonesia. Ini biasanya rutin mengadakan meetup, workshop, hackathon, event AI, Android, cloud, serta web di teman berdua. Terus juga ada React.js Indonesia. Ini salah satu komunitas React terbesar. Dan katanya nih teman berdua, puluhan ribu anggota di Telegram dan lebih dari 100 acara terselenggarakan. Terus ada Python Indonesia, dan ini juga aktif mengadakan meetup dan juga diskusi pemrograman di Ops Indonesia, komunitas yang untuk iCloud dan pastinya kebernetan di CI/CD dan juga infrastruktur di teman berdua ada buat kamu. So, maybe ini kayaknya komunitas developer dan teknologi sangat sering buat yang namanya diskusi, meetup, workshop dan juga networking.

Rani Konansis for Cafe Pradua dari Makassar, teman Pradua lanjut lagi. Gas lagi teman Pradua di zona komunitas untuk edisi hari ini. Nah, startup and businesses ini sangat luar biasa, apalagi mungkin yang berbasic di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, as a capital city, Makassar, Jakarta, terus Papua gitu teman Pradua. Ya, startup grid Indonesia ini yang katanya rutin bersama founder, investor dan juga praktisi startup yang biasanya berpusat di Jakarta mengadakan hal tersebut nih. Terus ada Indopreneur nih. Indopreneur ini komunitas wirausaha yang juga aktif berbagi pengalaman bisnis dan masalah-masalah yang ada di dunia bisnis, mungkin yang spesifik tentang bisnis apa yang kalian punya gitu teman-teman. Terus ada Open Source. Open Source juga ini adalah komunitas di Indonesia yang berfokus pada kontribusi open source, dokumentasi, proyek bersama, edukasi, teknologi. Pokoknya dalam komunitas bisnis juga kalian bakalan jadi super sibuk dan juga akan menambah wawasan kalian dengan cara berbisnis.

Oke, teman perdua, lanjut lagi di teman perdua ya. Kita bakal dikasih tahu kamu kalau misalnya komunitas-komunitas yang biasanya sangat sibuk dan super sibuk ke teman perdua ya. Ada komunitas-komunitas programmer Indonesia yang dirangkum dalam IMPHNEN ya. Bacanya IMPHNEN, benar ya. Entahlah ya teman perdua. Ini adalah salah satu komunitas programmer terbesar di Indonesia yang mengklaim lebih dari 250 ribu anggota yang tersebar di berbagai platform dan aktif berdiskusi setiap harinya. Oh, terus juga desain dan juga UI UX ya teman berdua, UX Indonesia yang biasa bikin webinar, workshop, mentoring, networking dan berbagi desainer produk dan UX ada di sana nih teman berdua. Selain itu, untuk data science dan juga AI, sekarang untuk data science Indonesia ini aktif mengadakan webinar juga bootcamp sampai dengan diskusi mengenai AI, machine learning dan juga analitik di teman perdua. Kalau memang tujuan kamu adalah mencari komunitas yang ramai untuk networking, peluang karir di bidang teknologi, ini bisa banget nih kamu cari yang udah saya sampaikan tadi di teman perdua.

Itu dulu pembahasan kita untuk hari ini di zona komunitas. Habis ini kita bakal melangkah lagi untuk menjaga kamu di malam hari ini, teman kedua. Dan kita bakalan hadir di notifikasi malam, dan kamu bisa gabung 08 11 10 968 di RRI Sport Makassar lewat di Instagram kita, atau kamu bisa gabung lewat RRI Digital di teman Pro di kolom komentar Pro 2 Makassar, kamu bisa gabung di sana. Dan kita bakalan tanya buat kamu nih, teman Pro 2, apa sih yang udah kamu lewati untuk hari ini, keseruan apa dan hal yang menyenangkan apa dan tidak menyenangkan apa, semuanya bisa kamu bahas untuk hari ini di notifikasi malam. Aku tunggu notifikasi.

Oke, teman Perdua masih bareng saya dan kalian semua, dan sekarang kita sudah ada di notifikasi malam ya teman Perdua. Dan jam 10 sampai dengan jam 11 ini saya masih bakalan menemukan kalian semua. Tapi jangan lupa untuk bisa gabung juga bareng saya, karena aku mau minta nih teman Perdua, kamu bisa diskusi bareng teman Perdua ya di 08 11 410 968 lewat WA kita, atau gampangnya DM Instagram boleh di RRN Scott Perdua Makassar nih. Atau kamu, mungkin kamu yang lagi mendengarkan RRI Digital teman Perdua, kamu gabung lewat situ aja, boleh langsung aja di kolom komentar saya bakal bacain. Oke. Dan sesuai dengan notifikasi malam untuk hari ini, aku mau dinotif deh buat kalian semuanya teman Perdua, mungkin yang ya namanya juga manusia kan, ada tempat salah, ada tempat hilaf ya teman Perdua. Tapi ada baiknya kalau misalnya kita sebagai manusia, karena katanya Allah aja atau Tuhan aja itu maha pemaaf, kita bisa gak sih maafkan orang? Bisa dong sebenarnya, tapi bukan untuk melupakan kan kejadian yang pernah dilalui. Nah, kamu pernah maafin kesalahan orang seperti apa, tapi kamu gak bakalan lupa seperti apa sih teman Perdua. Aku bakalan dengerin cerita kamu di notifikasi malam untuk edisi hari ini. Jadi buruan gabung and keep running on Ansis pada FM Perdua dari Makassar. Still with Isan di notifikasi malam.

masih menemani kalian semua nih teman berdua notifikasi malam ya. Dan ya betul banget ya, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan itu soal melepaskan beban di hati gitu, bukan soal menghapus memori di kepala. Nah, kenapa kita biasa harus ingat ya teman berdua? Karena memang otak itu dirancang untuk mengingat pengalaman, apalagi yang menyakitkan. Bukan cuma yang membahagiakan aja teman berdua, malah biasanya yang membahagiakan itu bisa cepat dilupa. Tapi kalau menyakitkan kan, itu bagian dari mekanisme bertahan hidup supaya kita gak terluka dengan cara yang sama lagi. Nah, memaafkan berarti melupakan itu enggak sih teman berdua ya. Lalu apa itu memaafkan? Nah, memaafkan berarti tidak lagi menyimpan dendam. Jadi kita enggak bakalan kayak, oh tunggu karena saya balas kok, enggak gitu. Kayak kita betul-betul kayak melupakan hal tersebut, tidak menyimpan dendam gitu, tidak terus-menerus mengungkit atau ingin membalas. Itu udah beres deh kayaknya. Dan tidak membiarkan kejadian itu mengontrol emosi kita. Jadi kalau misalnya kamu ketemu dengan orangnya, kamu bakalan naik tersulut emosinya atau moodnya akan berubah, enggak, biasa aja. Itu berarti kamu sudah betul-betul memaafkan teman berdua. Tapi kamu boleh tetap mengingat sebagai pelajaran gitu buat kamu, dan menjaga jarak kalau perlu. Boundaries itu the most important thing. Kalau sementara kamu gak mau sakit hati atau gak mau terluka untuk kedua kali, dan membuat batasan atau boundaries itu juga membuat pastinya jarak yang memang perlu untuk kamu untuk kamu jaga supaya gak terlalu sakit kalau misalnya kamu berharap, gak terlalu jatuh kalau kamu selalu ingin tampak baik-baik saja teman berdua. Jadi ya boleh melakukan hal seperti ini teman berdua, tapi ingat kita udah

Setuju di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad teman Pro 2 ya, ini beliau pernah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain dan yang sudah menyakitinya. Tapi di teman Pro 2 ada satu kisah yang katanya Nabi Muhammad ini memaafkan kesalahan orang itu, tapi dia tidak mau melihat orang ini lagi nih teman Pro 2. Wow, betapa celakanya lah orang ini ya. Namanya Wasy bin Harb nih teman Pro 2. Wasy adalah orang yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib atau paman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih teman Pro 2 dalam perang Uhud. Setelah Fathu Makkah, Wasy masuk Islam nih teman Pro 2 dan meminta maaf kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerima keislaman dan memaafkannya. Namun Nabi Muhammad berkata, ini beliau berkata, ini sembunyikanlah wajahmu dariku. Wah, jadi memang Nabiullah ini enggak sudah memaafkan semua tindakan dari Wasy bin Harb nih teman Pro 2, tapi dia bilang sembunyikanlah wajahmu dariku gitu. Berarti dia kalau melihat orang ini, kesedihannya terhadap pamannya itu diingat kembali. Jadi dia gak mau nih teman Pro 2 untuk melihat Wasy. Dan itu mengingatkan beliau pada pamannya yang sangat beliau cintai gitu. Dan ini menunjukkan memaafkan tidak merasa sedih gitu teman Pro 2. Memaafkan tidak harus dekat kembali dan boleh menjaga jarak demi ketenangan hati. Nah kayak gitu kan, jadi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaafkan, tapi kalau misalnya pengen mengingat itu jadi sedih lagi, kasihan orang yang kita ingat-ingat gitu.

Mas Dajin 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman Pro 2, Islam mengajarkan memaafkan itu mulia, tapi menjaga batasan itu juga bijak. Jadi hati manusia tetap punya rasa. Kisah Wasi sering dijadikan contoh bahwa kita boleh memaafkan tanpa harus kembali seperti dahulu. Kalau kamu pengen melakukan, tapi lebih baik lagi lah ya teman Pro 2, kalau misalnya kayak kamu memaafkan tapi kamu tetap mau bergaul dengannya, boleh. Tapi tidak ada juga larangan kalau misalnya kamu mau menjaga

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

Masih menemani kalian semua nih teman Pro 2 di Jaga Malam. Ya, balik lagi bareng Insan untuk kamu yang mungkin pernah memaafkan dan pernah dimaafkan. Karena pastinya orang ada yang dimaafkan, ada yang memaafkan, ada yang salah, ada yang benar, ada yang dipersalahkan, ada yang diperbenarkan, teman Pro 2. Tapi ingat ya, teman Pro 2, pastinya bakalan ada di balik itu semuanya akan ada hikmah, akan ada balasan, akan ada sesuatu hal yang bisa mungkin merubah kamu atau diri kamu, pribadi kamu, atau bahkan sekitaran kamu. Kalau gitu teman Pro 2, Ihsan harus pamit undur diri untuk hari ini. Thank you so much for your all attention. Abis ini bakalan ada beberapa lagu lagi yang menemani kalian semua sampai dengan jam 12 malam, dan udah dipilih supaya kamu bisa jauh lebih tenang untuk hari ini teman Pro 2, dan juga bisa membuat kamu jadi relax ya untuk hari ini. Kalau gitu Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

jika kami meninggal, maka tidak ada lagi yang akan mendukungmu. Oleh karena itu, kamu harus bisa mandiri. Jadilah seperti tetesan air yang mampu melubangi batu. Fokuslah pada apa yang kamu kuasai, dan kamu akan menjadi seseorang yang disegani banyak orang. Pemuda ini kemudian melanjutkan usaha ayahnya sebagai tukang kayu. Dan karena sejak kecil ia sudah sering membantu ayahnya dalam menilai kayu, ia memperoleh kemampuan untuk mengenali dan menilai kayu dengan baik. Suatu hari, seorang yang tua mendatangi pemuda tersebut untuk mencari kayu yang dapat dipahat menjadi patung. Pemuda tersebut dengan cepat memberikan kayu terbaik untuk pahatan. Siapa sangka, orang tua tersebut nyatanya adalah pemahat terkenal di desa itu. Dan karena kayu yang diperoleh dari pemuda tersebut sangatlah bagus, ia membeli kayu dari sang pemuda tersebut. Lama-kelamaan, pemuda tersebut menjadi dekat dengan sang pemahat, dan ia pun memutuskan untuk belajar memahat dari sang pemahat. Namun, saat ia baru akan mulai belajar memahat, sang pemahat memberikan wejangan. Jika ingin menjadi pemahat terbaik, jadilah seperti tetesan air yang mampu melubangi batu. Fokuslah pada apa yang kamu kuasai, maka kamu dapat menjadi seseorang yang sukses. Mendengar nasihat tersebut, pemuda itu menyadari bahwa wejangan dari sang pemahat dan orang tuanya memang menjadi pedoman kesuksesan. Di mana walaupun ia adalah seorang yang dulu dianggap bodoh dan terbelakang, dengan fokus dan kerja keras, ia akhirnya menjadi pemahat yang disegani di seluruh dunia. Sahabat, sebuah kisah yang dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Membuktikan bahwa tidak peduli seberapa kerasnya sebuah batu, tetesan air dapat menaklukkannya. Ini merupakan sebuah analogi di mana dunia ini penuh dengan ujian hidup yang begitu kerasnya, namun tetap dapat dikalahkan oleh tekad dan fokus perjuangan yang dilakukan.

Sahabat kreatif, di media sosial, terkadang kita suka tanpa sadar memberikan komentar julid, sampai menyakiti hati orang lain. Bahkan ikut terburu-buru menyebarkan informasi yang kebenarannya belum valid. Belum lagi informasinya dari sumber yang berasal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal, sudah jelas banget loh, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Aku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis.

sekali udah.

sahabat kreatif dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 dari Prodo FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Rimburani nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara kami di hari ini, Kamis tanggal 2 Agustus tahun 2026. Yang bertugas pagi ini, tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz, bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maba'ad, teman pro dua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna. Ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari ibadah, muamalah hingga akhlak. Namun, di tengah kehidupan modern yang penuh dengan godaan dan tantangan, banyak orang yang terjebak dalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal, sebagai muslim, kita wajib menjaga diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat Allah dan menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Teman produk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa contoh perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Yang pertama, meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban utama seorang muslim. Meninggalkan sholat termasuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan Islam. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasa'i. Untuk menghindarinya, kita harus disiplin dalam menegakkan sholat dan menjadikannya prioritas utama. Yang kedua adalah bergunjing atau menggibah dan menyebarkan fitnah. Gibah dan fitnah adalah perbuatan yang merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Untuk menghindarinya, kita harus menjaga lisan dan berpikir positif sebelum berbicara. Teman pro dua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu perbuatan zolim juga ini merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara fisik, harta maupun hak-haknya. Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tentu untuk menghindarinya, kita harus selalu berusaha adil dan menghormati hak orang lain. Demikianlah beberapa hal yang bertentangan dengan ajaran Islam untuk berusaha kita hindari, untuk berusaha kita jauhi dari kehidupan kita, sehingganya kita mampu untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 9,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di pada hari ini, di hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026, Fosen akan teman kalian sampai jam 11 nantinya. Jam 10 deng. Kita disclaimer memang itu sampai jam 10. Dan yes, kita akan seru-seruan bareng selama selama 6 jam ke depan ya. Enggak ya, 4 jam ke depan karena sekarang kan jam 6 nih teman-teman. Tapi sebelum Fauzan melangkah lebih jauh lagi, Fauzan mau tanya nih, kabar kalian gimana? Kabar kalian, apakah kalian baik-baik aja nih teman-teman, ya kan? Apalagi kan sekarang setauku tanggal 20 yang dimana sangat-sangat ngus-ngusen, ya kan? Sangat terasa nih pertengahan, kali pertengahan sih 10 hari lagi sih. Enggak tahu sampai tanggal, kalau gue sampai 31 kah atau oh ya, kalau aku sampai 31, jadi ya masih adalah 13 hari. 11 harian ya, tempatnya tanggal 20 ya, misalnya 11 hari lah. So, menuju ke apa? Gajian, tapi saya belum gajian di tanggal 1 itu, ya kan? Dan teman-teman juga, ya seperti biasa nih, kalau di sepada, kalau di jam 6 sampai jam 7 kita bahas tips-tips nih. Nah, nanti Fosan akan tips, memberikan tips untuk kalian semuanya yang bermanfaat tentunya, yang penting banget juga nih, ya kan? Baru nanti di jam 7 sampai jam 9 akan ada info-info Pro 2, ya kan? Mau itu dari BMKG, perakiran cuaca, ya kan? Mau itu juga nanti dari CCTV di Diskominfo Kota Makassar, ya kan? Pokoknya banyak deh. Dan juga jangan lupa tentunya yang everyday itu ada lagu pilihan kamu yang nanti Fauzan akan pilihin kalian. Ada dua cewek cowok tentunya, dua internasional dan juga nasional untuk di lagu pilihan kamu. Saya lupa ya. Baru setelah itu nanti di jam 9 sampai jam 10 kita akan masuk ke bisik bincang asik. Jadi kita akan nanti open topik, ya kan, di bisik. Nanti Fauzan akan baca topiknya di jam 9. Kayaknya kalau hari Kamis itu kayaknya ya kita bahas seputar narkoba sih teman-teman. Nanti kita lihat lah ya untuk pembahasan kita di bisik nantinya. Baru nanti di jam 10 sampai jam 11 akan ada jazz music. Jadi kalian akan mendengarkan musik-musik enak. Pokoknya enak terus sih lagu-lagunya Pro 2, ya kan. Pokoknya kalian harus selalu pantengin, selalu request lagu, selalu apapun itu, supaya kalian juga bisa nanti top chart nih Pro 2, lagu pilihan kalian atau lagu andalan kalian. Itu nanti diputar di Sabtu Minggu, ya kan. Tapi intinya di hari Sabtu sih, dari jam 3 sampai jam 5, ya kan, gitu. Dan yes, teman Pro 2, mungkin nanti Fosan akan masuk lagi, ya kan, setelah beberapa lagu untuk kasih kalian tips. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apa lah. Malah sekarang udah besar menjadi temen. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sabar waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Yes, masih bersama Fauzan untuk hari ini di Spada. Selamat pagi teman-teman berdua. Dan tadi kan Fauzan udah bilang nih, kalau di jam 6 sampai jam 7 itu kita ngebahas seputar tips teman-teman berdua, tips yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Waduh, semangat banget ya. Dan teman-teman berdua, untuk hari ini Fauzan akan kasih kalian tips membuat waktu kamu menjadi lebih produktif lagi nih. Jadi ada beberapa, kalau kulihat ini ada 13, tapi kalau 13 kubacakan teman-teman berdua terlalu banyak, takutnya kalian lari gitu. Jadi nanti Fauzan akan kasih mungkin 6 atau 3 atau 4 secukupnya lah ya waktu nanti Fauzan akan kasih. Tapi jangan nanti lah ya, sekarang mau kapang dulu saya kasihin teman-teman dua, ada satu nih ya kan, dimana tetapkan tujuan dengan jelas ya kan, yang dimana kita harus menetapkan tujuan dengan jelas akan membuat kamu memahami dengan jelas mengapa kamu harus mencapai tujuan yang dibuat teman-teman dua gitu ya kan, yang dimana juga mungkin kita bagus dalam hal ini digunakan metode SMART untuk membantu kamu melihat semuanya, kayak S specific, M measurable, aduh susah banget nih, atau A attainable, R itu relevant, and juga T timely, makanya disingkat SMART produk. Bisa gitu ya, iya keren juga. Dan yang kedua, temukan sistem manajemen waktu yang baik. Nah, salah satu tips untuk mengatur waktu kamu adalah menemukan sistem yang tepat dalam mengatur waktu. Sistem manajemen waktu dalam kuadran dapat menjadi pilihan yang efektif teman-teman berdua. Cobalah membagi aktivitas atau membagi aktivitas kamu menjadi 4 kuadrat berdasarkan kepentingan, mulai dari hal-hal yang sangat penting, mendesak dan menjadi prioritas ya, dan juga kemudian dilanjutkan dengan hal-hal yang penting namun tidak mendesak, lalu yang tidak terlalu penting tapi harus dilakukan, dan juga diakhiri dengan hal-hal yang menjadi keinginan dan juga tidak penting teman-teman dua gitu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Yes, yes, yes, yes. Masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada tentunya, teman Pro 2. Dan tadi Fauzan udah kasih kalian 2 tips, ya kan, cara mengatur waktu yang lebih baik dan juga lebih produktif lagi nih. Tadi yang pertama udah ada, tetapkan tujuan dengan jelas. Yang kedua itu temukan sistem manajemen waktu yang baik nih. Dan yang ketiga, rincikan waktu kamu selama 7 hari berturut-turut. Nah, luangkan waktu 7 hari untuk menilai bagaimana cara kamu menghabiskan waktu yang dimiliki nih, teman-teman berdua. Apa yang sedang kamu lakukan saat ini dan juga kemarin? Apakah waktu yang kamu miliki telah dihabiskan dengan bijak? Catatlah itu di jurnal kamu. Jika kamu menggunakan sistem kuadran, lingkaran atau log kuadran yang terkait aktivitasnya. Nah, pada hari terakhir dalam 7 hari, hitunglah semuanya dan lihat di mana kamu menghabiskan sebagian besar waktu yang ada. Tapi kayaknya nih ya, orang sekarang kebanyakan memakai waktu untuk main gadget. Nah, itu sangat tidak produktif. Itu kayaknya untuk saya sih akhir-akhir ini iya. Karena udah tidak sibuk lagi, teman-teman berdua. Itu dia. Dan yang keempat nih, ikuti aturan 80-20 gitu. Yang dimana tips manajemen yang lain yang hebat adalah dengan menggunakan aturan 80-20 lah, yang dimana juga dikenal sebagai prinsip Pareto. Banyak banget nih ya kata-katanya untuk hari ini ya. Nah, aturan ini menyatakan bahwa 80% dari upaya tersebut berasal dari 20% hasilnya nih. Dalam penjualan itu tiba-tiba penjual ya, itu juga berarti bahwa 80% penjualan berasal dari mana nih? Dari matamu, bukan, dari 20% pelanggan nih. Triknya itu kenali 20% usaha yang menghasilkan 80% perhasil. Kamu dapat melakukan ini dengan teliti dan juga melakukan pelacakan dan analisis. Waduh, tiba-tiba kita matematika banget nih pagi-pagi. Saya juga pusing. Dan ya, sebenarnya dasar termasuk lagi nih Fauzan akan memberikan tipsnya. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

teman berdua bareng Fauzan untuk hari ini di Spada ya kan, dan kita Fauzan akan kasih kalian tips yang terakhir nih untuk hari ini. Kita kan masih ngebahas tips mana lagi tadi tuh? Tips membuat waktu kamu menjadi lebih produktif. Tadi kan pertama itu sudah tetapkan tujuan dengan jelas. Yang kedua itu temukan sistem manajemen yang baik. Yang ketiga itu rincikan waktu kamu selama 7 hari berturut-turut. Dan yang keempat tadi ikuti aturan 80-20 tempat 2. Dan mungkin yang terakhir tempat 2 apa ya, hilangkan kebiasaan buruk. Nah, salah satu pemboros waktu terbesar yang kita miliki adalah kebiasaan buruk kita nih. Entah itu terlalu banyak membuka media sosial, bermain game, pergi minum bersama teman, minum kopi segala macam atau nongkrong, atau hal-hal lainnya tanpa disadari telah menghabiskan waktu berharga yang kamu miliki. Nah, gunakan waktu kamu dengan bijak dengan menghilangkan kebiasaan buruk itu. Dan jika kamu ingin secara serius mencapai tujuan besar dalam hidup kamu. Itu dia ya untuk hari ini tipsnya Tom Prodo ya. Dan nanti Fauzan akan kembali lagi untuk memberikan informasi-informasi terkait perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan nanti akan ada juga Diskominfo Kota Makassar, CCTV Diskominfo Kota Makassar. Jadi teman Prodo jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada Selamat Pagi Tempro 2, ya kan? Dan tadi kita udah selesai untuk tips, dan sekarang di jam 7 tuh sampai jam 8 akan ada informasi-informasi yang terup to date untuk kalian semuanya. Nanti Fauzan akan kasih informasi terkait perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan nanti juga akan ada informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV di Skominfo Kota Makassar, ya Tempro 2. Dan nanti kayaknya di akhir mau memasuki jam 8 nanti Fauzan akan spill lagu pilihan kamu. Jadi nanti akan Fauzan putarin, ya kan, ada 4 lagu pilihan kamu untuk hari ini, 2 cowok 2 cewek, dan nanti akan ada juga internasional dan juga nasional, teman-teman ya. So teman-teman dua, jangan kemana-mana dulu, karena nanti setelah beberapa lagu lagi Fauzan akan kasih kalian informasinya. Jadi tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dan Makassar, teman terbaik kamu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sepada Tempur 2. Dan kita sekarang ke informasi Tempur 2 ya kan. Tadi Fauzan udah spill bahwa di jam 7 sampai jam 8 itu kita akan memberikan informasi. Ada dua informasi yang terup to date tentunya. Dan yang pertama dulu untuk Tempur 2, Fauzan akan kasih kalian semuanya informasi terkait perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ya kan? Dan kalau kulihat nih dari website BMKG sendiri, ini Tempur 2 ya kan? Kalau kulihat ya, sejauh ini cerah semua kecuali satu Tempur 2, itu di Luwu Utara aja yang berawan. Selebihnya seperti di Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jenek Ponto, Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Baru, Sopeng, Wajo, Sindreng, Rapang, Pindrang, Enrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo itu diperkirakan cerah nih Tempur 2 seperti masa depan saya. Amin. Jadi kalau lihat ini sejauh ini cerah semua tanpa kecuali satu si Luwu Utara yang diperkirakan berawan yang tadi Fauzan udah bilang. So, Tempur 2 itu masih perkiraan cuaca aja, tapi bagaimanapun tetap bawa saja yang namanya jas hujan. Sampai tuh tiba-tiba hujan ya kan, enggak ada yang tahu Tempur 2 ya kan. Bawa sunscreen kalian, bawa payung apapun itu, safety Tempur 2 ya kan, karena sumpah jam 7 biasanya atau jam berapa deh ya kan udah mulai panas juga biasanya Tempur 2. Jadi kayak ya haruslah berperang dengan matahari ini dengan menggunakan sunscreen atau segala macam lah ya Tempur 2 ya. Dan ya sebentar Fauzan akan masuk lagi untuk memberikan informasi untuk kalian semuanya. Jadi Tempur 2 jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 Ren Makassar, teman terbaik kamu.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Yes, yes, yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada. Selamat pagi teman-teman dua. Dan tadi Fauzan udah kasih kalian informasi terkait perakiran cuaca untuk hari ini. Dan sekarang Fauzan akan kasih lagi nih informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar. Yes, yes, yes, yes. Langsung saja. Yang pertama nih teman-teman dua, di Jalan Simpang 5 Bandara seperti biasa. Dan everyday kalau saya siaran pagi pasti yang paling pertama saya sebut itu Simpang 5 Bandara. Karena kenapa? Karena kebetulan ini paling besar dan paling bisa aku baca tulisannya. Tapi sekarang ini kalau kulihat sih ya, terima kasih untuk Kominfo, untuk YouTube Kominfo, karena kulihat agak lumayan besar nih tulisannya nih. Jadi kayak mempermudah Ki untuk baca. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, langsung saja di Jalan Simpang 5 Bandara nih teman-teman dua, kalau kulihat nih lancar-lancar aja, enggak ada kemacetan. Jadi kalau kalian sekali lagi aku bilang, kalau kalian mau ke Maros atau dari Maros mau ke Makassar itu aman-aman aja, enggak ada kemacetan sedikit pun. Oke, teman-teman dua. Dan kita jalan-jalan lagi ke Jalan Sudirman. Ah, betul. Sudirman enak sekali untuk kita memberikan informasi, enak sekali karena bisa mi dibaca, ya kan? Di Jalan Sudirman ini terpantau lancar-lancar aja, nggak ada kemacetan sedikit pun. Yang macet itu sekarang di Jembatan Barombong, tempat dua. Kalau kulihat nih, ini lagi padat nih tempat dua. Jadi ya lumayan ya. Jadi semangat lah ya untuk kalian yang sekarang ada di Jembatan Barombong, semangat-semangat aja, oke? Okay? Dan mana lagi ya? Kita ke di Jalan Haji Bau tempat dua, itu terpantau lancar-lancar aja, nggak ada juga kemacetan sekali lagi, ya kan? Dan di bawah flyover nih, Urip, di bawah flyover itu terpantau lancar juga, nggak ada kemacetan sedikit pun. Dan kita juga jalan-jalan ke Veteran, kalau kulihat di Veteran lancar-lancar juga sih, nggak ada kemacetan. Dan ya kayaknya sejauh ini yang macet itu teman-teman dua, cuman bukan macet sih, ramai itu di Jembatan Barombong aja teman-teman dua, ya kan? Fauzan bacaan lagi kali ya. Satu, kita cari-cari dulu. Oh ini di bawah teman-teman dua. Di Alauddin ini kalau kulihat tidak macet, tapi lagi ramai aja teman-teman dua. Yes. Jadi tapi saya ada satu nih teman-teman dua. Di sebelah kiri saya, ya kan, pokoknya di sebelah kiri paling bawah itu kalau kulihat dari CCTV ini betul-betul rame, padat, macet kayaknya nih teman-teman kalau kulihat-lihat ya. Tapi enggak tahu ini jalan mana, kayaknya kalau tidak salah ya, kayaknya ini di depan BTP sih teman-teman, di lampu merah BTP kayaknya ini kalau kulihat ini. Jadi kalau kalian mungkin yang macet itu yang dari arah atas, ya kan, dari arah Sudiang daya sekitarnya mau ke bawah ke Urip, ke Perintis, itu kayaknya macet. Oh iya betul, BTP teman-teman dua, ini depan BTP ini terpantau rame banget, macet nih, lumayan macet nih teman-teman dua. Kayaknya mati sih lampu merahnya teman-teman dua, lampu lalu lintasnya kayaknya mati nih. Jadi tidak ada kayaknya orang mau menggalas, saya lihat jadinya lumayan macet juga teman-teman dua. Itu. Dan itulah informasi untuk hari ini, ya kan. Dan mungkin yang terakhir membutuhkan ambulans, home care, lansia care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk kelainan cepat tanggap 24 jam bebas pulsa.

0: Mei.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
5: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2.